0: is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, gak kerasa ya udah jam 7 pagi. Ini saatnya aku Rianita kasih informasi seputar traffic dan juga weather, teman Pro2, khusus buat kamu. Kita awali dengan informasi cuaca ya. Perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini, tanggal 1 Oktober 2026, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluangnya terjadi hujan sedang. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan sedang. Sedangkan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Suhu udara 13 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara 35 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per hertz. Kita beralih ke informasi lalu lintas, teman Pro2 ya. Terpantau ini banyak sekali padat ya. Di wilayah Ngagel Jaya ini juga terpantau padat di wilayah Jalan Raya Darmo. Lalu bergeser lagi daerah Mer Insinyur Haji Soekarno Surabaya ini juga terpantau padat. Lalu ada di Bung Tomo Surabaya ini juga terpantau padat, teman Pro2. Ada di wilayah Gayung Kebonsari juga. Lalu wilayah Jalan Raya Jemur Andayani, di Jalan Raya Taman Asri di Waru Sidoarjo juga mengalami kepadatan. Lalu di Prabu Siliwangi Surabaya ini juga lalu lintas padat ya, dengan kecepatan rata-ratanya 11 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu kita bergeser lagi di Maijeniono Suwoyo Surabaya ini juga terpantau padat. Lalu di Pacuan Kuda Surabaya ini juga terpantau padat, teman Pro2. Bagi kamu yang berada di jalan, kasih informasi untuk Pro2 FM seputar traffic boleh banget, teman Pro2. Bisa langsung ke WhatsApp-nya Pro2 FM di 0819080952. Kita tungguin dari kamu informasinya.

Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Rianita, teman Pro 2 ya. Tentunya seperti biasa, di sela-sela aku puterin lagu-lagu yang super enak, aku juga punya informasi ter-up to date ya. Kali ini datang dari Kementerian Sosial atau Kemensos yang memastikan masyarakat itu dapat memperbaiki data lo dan menyanggah status kelayakan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos melalui sistem digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI, teman Pro 2. Joko Widiarto, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos itu mengatakan, proses usul sanggah dilakukan secara transparan dan dapat diselesaikan dalam hitungan menit ya. Sistem itu juga memungkinkan masyarakat memperbarui kondisi real di lapangan apabila hasil pemadanannya itu datanya itu menyatakan mereka nggak layak menerima bansos gitu. Dan menurut Joko juga, penentuan awal ya penerimaan bansos itu merupakan hasil pemadanan data lintas kementerian dan lembaga. Jadi sistem secara otomatis itu memeriksa sejumlah indikator kayak kepemilikan kendaraan, sertifikat tanah, daya listrik, gaji, kepesertaan BPJS, serta status kepegawaian atau juga pekerjaan. Nah, saat ini teman Pro 2 tercatat terdapat 5,7 juta warga dalam platform digitalisasi bansos perlinsos kemensos.go.id ini. Pendataan tersebut juga didukung 298.000 agen perlinsos yang secara sukarela membantu memfasilitasi pendataan warga di lingkungannya gitu. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi kasih informasi seputar flashback. Jadi kamu harus setan terus di Prada FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Yuhu teman Pro 2, gak kerasa nih udah jam 7:30 pagi. Ini saatnya flashback. Tentunya ya, memasuki bulan Oktober, ada sejumlah hari penting yang diperingati di berbagai negara. Tanggal 1 Oktober tahun ini tuh diisi beragam momentum, mulai dari peringatan budaya, isu sosial, hingga hari nasional di sejumlah negara. Jadi 1 Oktober 2026 ini memperingati hari apa aja sih sebenarnya? Ternyata yang paling kamu tahu adalah hari kesaktian Pancasila, teman Pro 2 ya. Di Indonesia tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila karena peringatan ini dalam rangka mengenang kembali momentum sejarah dan meneguhkan ideologi negara Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Peringatan tahun ini pun juga mengusung tema Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Lalu Hari Kopi Internasional, teman Pro 2 ya, atau International Cafe Organization yang menetapkan tanggal itu pada 2014 sebagai momentum untuk merayakan kopi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap para petani dan pekerja di sektor kopi. Selain itu ada lagi Hari Vegetarian Sedunia atau World Vegetarian Day yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Memang peringatan ini tuh mengangkat pola makan vegetarian sekaligus mendorong masyarakat mengenal pilihan makanan berbasis nabati. Nah, ini cocok banget loh buat kamu yang lagi diet. Lagi ingin ngurangin berat badan ya kan. Selain itu ada hari apa lagi sih? Tanggal 1 Oktober ada Hari Musik Internasional atau International Music Day, teman Pro 2. Peringatan ini tuh digagas International Music Council dan pertama kali dirayakan pada 1 Oktober tahun 1975. Gagasan itu tuh dikaitkan dengan Yehudi Menuhin ya, yang saat itu menjabat sebagai presiden International Music Council. Hari Musik Internasional pun juga bertujuan mendorong apresiasi terhadap musik serta mempererat hubungan antar budaya melalui seni musik. Lalu ada apa lagi? Ada Hari Lansia Internasional. Wah, ini kayaknya orang tua aku masuk nih. Memang ya, Hari Internasional atau Hari Lansia Internasional atau International Day of Older Person ini awalnya itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu menetapkan peringatan ini pada tahun 1990 dan pertama kali diperingati pada tahun 1991. Peringatan itu juga jadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap kehidupan dan hak warga lanjut usia nih. Lalu ada apa lagi selain Hari Lansia Internasional? Adalah Hari Kemerdekaan Nigeria, terus ada juga Hari Kemerdekaan Tuvalu dan Hari Kemerdekaan Siprus, teman Pro 2. Memang banyak sekali ya peringatan di tanggal 1 Oktober ini, teman Pro 2. Jadi ini sudah menambah wawasan baru kamu tentang flashback kali ini barengan sama aku, Rianita, yang menemani kamu. Dan tentunya Rianita nanti bakal balik lagi mengumumkan pemenang dari lagu di Halu ya, yang musisinya dari The Lentis. Aku mau mengingatkan lagi teman Pro 2, langsung aja voting di Instagramnya @pro2rrsby. Aku udah bikin polling vote di situ. Ada 3 judul lagu dari musisi The Lentis. Yang pertama Jangan Terlalu Posesif, yang kedua Bila, dan yang ketiga Teruntuk Dirimu. Dari 3 judul lagu itu mana yang paling kamu suka? Kamu langsung klik aja voting sekarang juga, karena voting terbanyak lagunya bakal aku puter jam 8 pagi nanti.

teman-teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: di Halu, hanya satu lagu. Get ready.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget nih, udah jam 8 pagi. Ini saatnya aku kasih tahu kamu, teman Pro 2, siapa sih? Judul lagu apa sih ya yang bakal aku puter? Aku tadi sudah kasih 3 pilihan ya dari musisi The Lantis. Yang pertama Jangan Terlalu Posesif, yang kedua Bila, dan yang ketiga Teruntuk Dirimu. Dan pemenangnya adalah ini semuanya lagu-lagunya semuanya enak kok teman Pro 2, tenang aja. Tapi memang paling banyak di vote adalah yang judulnya Bila. Jadi langsung aja deh aku putar buat kamu semuanya. Ini dia, The Lantis dengan judulnya Bila.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Jess, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Rianita di Sepada ya, teman Pro 2. Dan tentunya karena nanti jam 9 sampai jam 10 ada narasumber, ini memang spesial ya, Hari Kesaktian Pancasila, teman Pro 2. Jadi kali ini tidak open topic dulu ya, teman Pro 2. Tapi tenang aja, walaupun gak open topic, aku punya segudang informasi buat kamu, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih yang lagi rame-rame belakangan ini ya, berita demo-demonya itu soal harga BBM. Nah, dan tentunya juga info terup to date-nya harga BBM Pertamina di Surabaya pada Kamis 1 Oktober 2026 ini masih belum mengalami perubahan, teman Pro 2. Masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina itu tetap membayar dengan harga yang berlaku sejak penyesuaian pada September tahun ini. Dan hingga Kamis pagi ya, teman Pro 2, hari ini harga BBM subsidi maupun non-subsidi Pertamina itu masih mengacu pada daftar harga sebelumnya. Penyesuaian harga pada September lalu pun hanya dilakukan terhadap beberapa produk BBM non-subsidi, sedangkan Pertalite, Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Pertasop, dan Biosolar itu tidak mengalami perubahan. Dan untuk wilayah Jawa Timur tersendiri ya, termasuk kota Surabaya, kota kita tercinta nih teman Pro 2, Pertalite tuh masih dijual Rp10.000 per liter, sementara biosolar subsidi itu tetap berada di angka Rp6.800 per liternya. Dan bagi pengguna BBM non-subsidi, harga Pertamax atau RON 92 ini masih sekitar Rp15.950 nih per liternya ya. Dan Pertamax Pertasop dipatok Rp15.850 per liternya, sedangkan Pertamax Green 95 berada di level Rp16.600 per liter. Harga Pertamax Turbo tercatat Rp19.600 per liternya ya. Dan harga itu juga merupakan hasil penyesuaian pada September tahun ini ketika Pertamax Turbo naik Rp1.300 dari sebelumnya itu Rp18.300 per liter. Dan pada kategori BBM diesel, Dexlite hari ini itu dijual Rp23.700 per liternya, teman Pro 2. Harga tersebut naik Rp4.000 dari harga sebelumnya Rp19.700 per liter. Dan sementara itu, Pertamina Dex dibanderol Rp25.200 per liter. Produk diesel tersebut juga sebelumnya berada di harga Rp21.150 per liter, sehingga mengalami kenaikan nih. Jadi Rp4.050 per liter pada penyesuaian September. Gitu, teman Pro 2, informasi seputar harga BBM Pertamina di Surabaya 1 Oktober 2026 yang masih belum berubah.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Yuhu, teman produ yang masih barengan sama aku Rianita ya. Tentunya masih di Sepadang. Selamat pagi teman produ. Aku masih punya informasi lagi nih buat kamu teman produ. Kalau tadi aku sudah membahas harga-harga BBM Pertamina di Surabaya ya, per 1 Oktober yang masih belum berubah. Aku sekarang bergeser nih ke berita tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Bappenas nih, yang menunjuk Jawa Timur itu sebagai salah satu provinsi pionir dalam pengembangan ekosistem pekerjaan hijau atau green jobs. Keren banget ya Jawa Timur ya. Langkah itu tuh diperkuat ya melalui pelatihan fasilitator Green Soft Skill Jawa Timur sebagai bagian dari proyek GESIT nih, Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation. Hasil kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kurang jauh apa nih sama Jerman loh teman berdua. Memang program itu tuh diarahkan ya untuk mempercepat transisi ekonomi hijau melalui penguatan kompetensi tenaga kerja. Dan dalam pelaksanaannya pun Bappenas itu mendorong keseimbangan antara keterampilan teknis, kemampuan non teknis yang memuat perspektif keberlanjutan. Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN atau Bappenas ini, Dr. Nur Higiawati Rahayu, itu mengatakan penetapan Jatim sebagai provinsi pionir ini jadi langkah awal pengembangan program di tingkat provinsi. Dan program itu diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mempercepat pengembangan green jobs. Tentunya ya pelatihannya itu yang dibuka pada tanggal 29 September hingga 7 Oktober yang juga diarahkan untuk memperkuat keterampilan non teknis tenaga kerja. Bappenas juga menilai kemampuan itu jadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pekerjaan hijau yang gak hanya membutuhkan kompetensi teknis tetapi juga perspektif keberlanjutan.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Teman Produa, sebelum ke dialog aku masih punya satu informasi lagi buat kamu semuanya teman Produa ya. Kalau tadi kita ngomongin seputar Surabaya Raya, teman Produa, ini masih seputar Surabaya Raya juga, tetangga lah ya. Daerah Pamekasan teman Produa, ternyata Pemkab Pamekasan itu menargetkan program Universal Health Coverage atau UHC mulai dilaksanakan pada November tahun ini. Dan target itu disampaikan Bupati Pamekasan Kolilu Rahman ya saat menanggapi usulan fraksi PPP dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan kemarin. Dan guna merealisasikan hal itu, berbagai persiapan dan komunikasi perlu dilakukan terlebih dahulu, khususnya selama Oktober bulan ini. Dan tahapan itu juga diperlukan sebelum program UHC ini mulai diterapkan pada November mendatang. Dan menurutnya pelaksanaan UHC harus memenuhi ketentuan mengenai cakupan kepesertaan masyarakat. Dan ia pun menyebut ya, terdapat target kepesertaan sebesar 98% dengan tingkat kepesertaan aktif minimal 80%. Dan tentunya itu adalah informasi penutup ya teman Produa, sebelum nanti jam 9 sampai jam 10 kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ilman Zidni Mubarok nih. Kita membahas topiknya tentang Hari Kesaktian Pancasila teman Produa. Jadi buat kamu yang penasaran di ngobrol pagi kali ini barengan sama aku Rianita, dan juga ada narasumber dari UNESA juga, bakalan ngobrol tentang apa, ditungguin aja pokoknya ya, harus stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya.

0: Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, teman Produa. Bukan sekedar mengingat sejarah ya, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Apalagi bagi generasi muda, Pancasila tentu bukan hanya sesuatu yang kita hafalkan sejak sekolah. Nilai-nilainya pun bisa hadir dalam cara kita bergaul, menggunakan media sosial, menghargai perbedaan, hingga mengambil keputusan sebagai warga negara. Nah, pagi ini teman Produa kita akan ngobrol lebih jauh tentang makna Hari Kesaktian Pancasila dari perspektif anak muda. Dan sudah hadir di studio Produa FM bersama kita teman Produa Ilman Zidni Mubarak, Ketua BEM FSB UNESA. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, tetap baik dan harus selalu baik.
0: Oh, luar biasa sekali Ilman. Ilman ini dari BEM FBS UNESA ya, ketua. Ini dari tahun berapa jadi ketua nih?
1: Benar sekali, untuk ketuanya baru dimulai di tahun kemarin, tahun 2025 kemarin.
0: Oh ya. Oke, 2025 sampai?
1: Sampai tahun ini 2026.
0: Oh baik. Dan tentunya kita ini kan di Ngopak ya, Ngobrol Pagi spesial Hari Kesaktian Pancasila nih Ilman. Menurut kamu Ilman, era kekinian bagaimana sih melihat anak muda khususnya dalam konteks persatuan?
1: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi ya, mewakili atas beberapa anak muda, karena saya juga termasuk anak muda ya. Dalam konteks persatuan yang saya lihat, sebelum kita melihat kepada persatuan, kita harus melihat kepada perbedaan itu sendiri. Dan ketika kita melihat perbedaan, saya kira itu adalah hal yang sangat mudah untuk kita dapat sebagai anak muda. Itu dapat dilihat di mana? Contohnya, saya orang Surabaya, saya orang Jember, saya bisa pada hari ini, saat ini juga bertemu dengan orang Papua dengan hanya satu layar. Semudah itu. Nah, dan hal itu pun tentunya akan membuat persatuan lebih mudah lagi. Tetapi di lain sisi, perbedaan pun akan menjadi sebuah tantangan. Kita bisa lebih mudah untuk bertemu dengan orang yang memiliki background yang berbeda, ideologi yang berbeda. Jadi PR-nya ketika ditanyakan bagaimana sih menciptakan sebuah persatuan, sebenarnya bukan bagaimana menciptakan persatuan, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan perbedaan-perbedaan itu sehingga bisa tercipta sebuah persatuan yang memang benar-benar kita harapkan sesuai dengan, ya, pada hari ini Hari Kesaktian Pancasila, yaitu sesuai dengan 5 sila yang ada di Pancasila.
0: Baik, lalu menurut Ilman, Gen Z dinilai itu sering abai gak sih atau malah acuh? Dan apakah Ilman setuju dengan hal ini?
1: Ya, ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Menurut saya, kalau ditanya terkait acuh atau tidak, saya ada sepakatnya, setujunya. Tapi juga ada hal yang membuat saya berpikir dua kali. Sepertinya ada juga sisi di mana generasi muda juga tidak juga acuh seperti itu. Nah, contohnya nih, ketika ada isu-isu nasional, isu-isu regional, anak muda selalu menjadi representasi terdepan untuk menyuarakan, mengaspirasikan apapun yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat. Saya kira itu bukanlah satu bentuk atas acuh tak acuh. Contoh mungkin beberapa isu yang terjadi pada saat ini, ya mungkin kemarin sempat booming terkait kasus MBG. Yang di situ digarisbawahi atas persoalan kesehatan yaitu gizi ataupun pendidikan. Saya kira ini adalah bentuk kepedulian kita. Nah, tetapi di lain sisi yang membuat saya merasa kayaknya ada nih beberapa hal yang membuat Gen Z ini juga acuh tak acuh, yaitu kita memikirkan kemaslahatan banyak umat, tetapi terkadang umat yang terdekat kita tidak memikirkan itu. Contohnya, banyak nih statement-statement yang mengatakan aktivis biasanya kalau waktu kuliah itu nugasnya selalu numpang. Atau bisa dibilang mereka ya kalau tugas hanya ya sebagai formalitas, tapi ketika ada isu-isu nasional mereka selalu di garda terdepan. Nah, itu yang membuat saya mawas diri juga sebagai salah satu daripada ya Gen Z, bahwasanya ketika ditanyakan terkait acuh tak acuh, Yang saya jawab adalah bagaimana kepedulian kita bisa membuat aksi yang nyata, tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk kemaslahatan umat seluruhnya, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Karena itu yang saya lihat sekarang itu sangat rentan terjadi. Jadi ketika ada isu-isu apapun kita di depan, tapi ketika isu teman sendiri saja kadang kita hilang seperti itu.
0: Oh baik, berarti kayak lebih respeknya itu isu nasional aja, padahal lingkungan sekitar itu juga butuh respek gitu ya.
1: Benar seperti itu.
0: Oh oke oke. Tapi dampaknya menurut Ilman gimana nih untuk menanggapi hal ini? Karena memang seperti yang Ilman katakan tadi bahwa lingkungan sekitar itu kita diacuhkan, tapi malah isu yang nasional, isu yang di luar dari kegiatan sehari-hari kita itu malah kita perhatikan. Itu gimana? Apa dampaknya?
1: Berbicara tentang dampak ya, menurut saya itu akan menjadi dampak yang sangat amat krusial dan negatif ketika hal tersebut dijadikan sebuah budaya atau dinormalisasikan. Ya, mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, ya yang penting saya mendukung isu-isu nasional, yang penting saya ada untuk masyarakat. Nah, ketika hal itu menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi sebuah tantangan yang sangat besar dan harus kita selesaikan. Karena mengapa? Karena ketika kita berbicara atas hal tersebut, maka persoalannya bukan lagi terkait kita siap atau tidak, kita ada atau tidak, tapi persoalannya adalah bagaimana nantinya yang kita aksikan itu apakah benar-benar berdampak baik atau nanti akhirnya sebaliknya kayak gitu. Seperti itu.
0: Oh oke, okay. Tapi kalau menurut Ilman sendiri nih, apalagi ini kan kita spesial Hari Kesaktian Pancasila, anak-anak Gen Z ini sebenarnya lebih cenderung individual nggak sih, atau justru malah dalam keseharian atau mungkin bahasa kasarnya itu kayak ansos, antisosial, meski nggak semuanya ya, itu baik jelek atau gimana nih menurut pandangan kamu?
1: Oke, okay, this is a very interesting question. Sangat menarik sekali pertanyaannya. Jadi kalau terkait individualis atau ansos itu sendiri, saya berani mengatakan tidak semua orang yang individualis itu antisosial seperti itu. Mengapa? Karena sifat individualis menurut saya pribadi adalah sifat di mana seseorang tersebut berani untuk menentukan jalan dan arah geraknya sendiri. Nah, kita berani nih untuk menentukan arah gerak kita kemana, kita mau apa. Itu menurut saya individualis. Karena kita berani atas berdiri di atas kaki kita sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika individualis itu, rasa ingin berdiri sendiri itu tidak memikirkan kemaslahatan umat, hanya memikirkan diri sendiri, maka itu yang perlu dikoreksi. Dan saya lihat untuk per hari ini, saya kira itulah sebabnya mengapa banyak orang yang memikirkan Gen Z individualis dan Gen Z antisosial, karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Itu sebenarnya bagus. Tapi ketika yang dipikirkan hanya diri sendiri tanpa memikirkan kemaslahatan umat, nah disitulah masalahnya seperti itu.
0: Oke, berarti kayak apa ya? Tidak semuanya itu harus di individualisme ya. Memang ada hal-hal tertentu yang individual, ada yang hal-hal yang memang kita harus jalan bareng-bareng nih, nggak bisa sendirian gitu ya, Ilman ya?
1: Iya benar seperti itu.
0: Tapi ini kan kita ini kan beragam, berbeda-beda latar belakang, tantangan generasi mudanya yang saat ini tuh seperti apa kan berbeda nih dari dari zaman dulu nih, Ilman. Dan perbedaan itu jadi sebuah kekuatan atau justru menjadi gampang terpecah belah nggak sih? Karena memang kan ada beberapa anak Gen Z yang lebih mementingkan individualismenya tuh tinggi gitu, rasa egonya tinggi. Dan kita ini kan juga Bhinneka Tunggal Ika ya, beda-beda. Nah, beragam nih. Nah, berbeda-beda itu kan latar belakang tantangan generasi muda yang harusnya itu seperti apa sih gitu, Ilman? Perbedaannya itu jadi sebuah kekuatan atau justru jadi gampang terpecah belah nih?
1: Terkait terpecah belah atau ini adalah menjadi sebuah kekuatan, saya kira ya dua-duanya. Ini bisa menjadi sebuah kekuatan ketika kita memang berani untuk mengakui dan berani hidup dengan beberapa perbedaan itu sendiri. Tetapi ketika kita membuat sebuah perbedaan itu sebagai ya hal-hal yang kita unggul ke atas masing-masing kita itu akan bisa menjadi malapetaka untuk kita, seperti itu. Karena mengapa saya mengatakan seperti itu, ketika kita contohnya menggunakan media sosial, sering terjadi yang kita lihat di media sosial itu menyesuaikan dengan algoritma yang kita inginkan, dan dari situ biasanya kita terbawa dengan arus-arus opini ataupun konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan disitu juga saya kira bisa menyebabkan adanya egosentris-egosentris atas masing-masing wilayah, masing-masing background. Sehingga ya disitulah terjadi sebab pecah belahan. Padahal kalau kita berbicara terkait Indonesia, saya kira itu tidak sesempit ya, tidak sesempit algoritma media sosial. Ketika kita berbicara Indonesia, ya kita berbicara perbedaan, karena Indonesia yang landasannya adalah Pancasila, di situ adalah proses di mana semua perbedaan kita jadikan menjadi satu, ataupun kita bisa sebut di Bhinneka Tunggal Ika lah, kayak gitu. Jadi PR-nya adalah tetap di jawaban saya yang sebelumnya, bagaimana kita bisa hidup dengan perbedaan-perbedaan itu, sehingga yang nantinya dihasilkan adalah kekuatan, bukan kehancuran. Karena ya sebagai Gen Z sendiri, yang saya inginkan untuk atas saya pribadi adalah ya bagaimana perbedaan itu bisa menjadi sebuah hal yang kita banggakan gitu. Kita bisa appreciate gitu. Karena dengan perbedaan kita juga mendapatkan benefit atau manfaat, yaitu bisa mendapatkan entah itu ideologi-ideologi yang berbeda atau ya variatif pikiran lah banyak dari perbedaan itu. Jadi ketika kita bangga dengan perbedaan dan bisa menghargai satu sama lain, itu akan menjadi solusi emas untuk Indonesia. Tapi ketika kita sudah dihalangin dengan egosentris dan keunggulan-keunggulan masing-masing, ya saya bisa bilang selesai untuk Indonesia pada saat itu.
0: Baik, tapi untuk sevisi walaupun berbeda itu kan juga tantangan tersendiri kan, apalagi kan kita backgroundnya beda, terus latar belakangnya itu berbeda-beda juga, jadi kayak banyak perbedaan di Indonesia ini. Dan tentunya untuk menyampaikan perbedaan itu kan kita juga ada bahasa tertentu juga yang mungkin di berbagai daerah itu nggak tahu bahasa daerahnya masing-masing, itu kan beda-beda juga. Nah tentunya kalau di Surabaya ini kan kayak bahasa timuran gitu kan, bahasa ketimuran, tapi bahasa Jawa kayak gitu ya, tapi kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau di Surabaya sendiri itu kan bahasa timuran nih. Nah untuk bahasa timuran sendiri itu masihkah di Gen Z itu masih lunturkah atau masih ada nggak sih di zaman sekarang ini, terutama untuk para Gen Z? Karena memang kan memersatukan bangsa itu kan juga perlu bahasa yang memang dijaga dengan baik gitu ya, nggak boleh sampai luntur. Nah gitu, itu gimana menurut Ilman sendiri untuk menjaga bahasa ketimurannya, apalagi kita ini kan arek Surabaya nih Ilman, gimana nih?
1: Terkait bahasa ketimuran ya, saya cukup bernostalgia banyak hal atas bahasa ketimuran ini ketika ditanyakan sebagai Gen Z. Karena menurut saya pribadi, kalau mau dibilang sudah sedikit menghilang, sepertinya juga iya. Kenapa? Karena kalau saya melihat Gen Z ini seperti ya kita hidup di zaman yang semuanya serba ada, dan di situ ya membuat kultur-kultur yang berbeda. Dan itu tidak hanya terjadi di Gen Z saya kira. Ketika dibandingkan antara Gen Z dan milenial, dua-duanya adalah ya memiliki dua karakter yang berbeda. Ya mungkin untuk yang milenial mereka sangat menjaga bahasa ketimuran, tapi sepertinya tidak terlalu untuk Gen Z seperti itu. Karena ketika saya lihat karakteristik Gen Z, sepertinya mereka senang untuk berbicara langsung to the point, langsung ya relax kayak gitu, langsung apa adanya. Nah tetapi yang menjadi poin yang saya sangat beratkan dan tidak ingin ini hilang adalah esensi daripada nilai ketimuran itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara terkait nilai ketimuran, yang dititik beratkan di situ adalah sopan santun, benar kan?
0: Benar, etika.
1: Etika, benar. Nah, ketika kita berbicara tentang etika, saya kira tidak terletak pada bahasanya, tetapi terletak pada isinya apa. Ya walaupun bahasa kita sopan apa, tapi kalau isinya kita menghina, ya sama saja.
0: Iya benar, betul. Nah,
1: jadi dan kalau dilihat daripada Gen Z yang per hari ini saya kira sudah sedikit hilang atas bahasa-bahasa ketimuran itu dalam kegiatan sehari-harinya, itu juga atas faktor zaman saya kira. Karena ya zaman memiliki algoritma yang berbeda. Kalau saya di fakultas saya, di prodi saya belajar terkait ya kultur ya. Tentang pembelajaran kultur di situ. Di situ ada satu statement yang saya sukai. Ada statement yang mengatakan culture makes people or people makes culture. Kultur, budaya membuat orang-orang, ya menciptakan algoritma manusia, atau algoritma manusia ini yang menciptakan budaya. Nah, dari kedua hal ini kan kita kadang sangat bingung. Contohnya kalau di luar ya relate ya, berkesinambungan dengan ini, tapi contohnya lain hal. Contoh, kalau orang-orang milenial ada nih temennya let's say gemuk gitu ya. Kita mengatakan, "Eh, kamu olahraga kenapa? Kamu kelihatan gemuk biar sedikit ramping dan baik untuk dilihat." Nah, untuk orang-orang milenial itu menjadi sebuah motivasi dan ya fine-fine aja. Tapi ketika disampaikan kepada Gen Z, wah, mereka udah bilang, "Wah, kamu body shaming. Wah, kamu begini." Nah, dari situ yang saya tekani adalah ini budaya yang membuat manusia atau manusia yang membuat budaya? Jawabannya ada di zaman. Setiap zaman pasti akan memiliki algoritma yang berbeda. Nah, tetapi poinnya tetap satu yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana nilai yang kita sampaikan, walaupun mungkin beberapa aspek bahasa ketimuran kita kurang, tetapi nilai sopan santunnya, nilai yang penting untuk menghargai satu sama lain itu tidak hilang kayak gitu di nilai-nilai ketimuran itu sendiri, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa memang zaman itu kayak apa ya, terbolak-balik akhirnya ya, yang manusia yang membentuk budaya atau budayanya yang membentuk manusia dan lain sebagainya. Tapi ini itu kan apa ya, juga termasuk kebiasaan Gen Z juga nih, atau mungkin membiasakan hal yang seharusnya gak perlu dibiasakan gitu, karena mungkin karena kebiasaan itulah akhirnya para Gen Z membenarkan padahal hal itu gak benar gitu. Karena kan memang Gen Z itu merasa kayak inilah apa adanya gitu, padahal kan apa adanya dengan ada apanya itu sebenarnya adalah hal yang berbeda, tetapi sebenarnya itu membangun untuk hal yang baik lagi gitu, Ilman kan. Tapi kenapa Gen Z itu lebih memilih ke apa ya, lebih ke udahlah apa adanya aja, padahal itu bisa dirubah gitu. Dan justru kayak misalnya kita cinta tanah air itu bukan berarti kita mencintai ya udah apa adanya aja, Indonesia gini aja gitu, tanpa ada perubahan yang berarti atau keberlanjutan. Itu gimana untuk untuk menyadarkan para Gen Z bahwa sebenarnya mencintai tanah air itu juga butuh perubahan loh, butuh keberlanjutan, bukan hanya stuck di sini aja dengan mencintai apa adanya. Itu gimana, Ilman?
1: Ya, pertanyaan sangat menarik. Karena ketika melihat Gen Z, saya sedikit sepakat dengan tadi pertanyaan ini. Sampai kan ada satu kalimat, ya Gen Z cenderung ya apa adanya seperti itu ya. Nah, ini apa adanya, apa ada apanya. Nah, seperti itu kan. Nah,
0: betul.
1: Ya, terkait hal tersebut, menurut saya pribadi ya, bagaimana cara kita bisa mengingatkan Gen Z, saya kira itu tidak terletak kepada bagaimana poin-poin tersebut ya disampaikan. Ini pertama terkait solusi dulu ya. Disampaikan secara teoritis saja, tapi itu harus disampaikan secara praktek. Nah, yang saya maksud praktek, yang ingin memberikan nilai untuk memahamkan Gen Z harus bisa memberikan contohnya terlebih dahulu. Contoh nih, saya kasih contoh analogi seperti respect atau menghormati ya. Ketika orang yang lebih dewasa bisa menghormati jawaban yang lebih muda, saya yakin jawaban yang lebih anak yang lebih muda akan legowo atau tenang, menerima ketika mungkin jawaban atas dia sendiri tidak diterima mungkin oleh orang yang lebih tua atau lain semacamnya. Dalam tanda kutip, ketika yang lebih tua itu menghargai opini yang lebih muda. Nah, itu yang saya kira hilang pada saat ini, di mana semuanya dijelaskan, selalu dijelaskan melewati hal-hal teoritis. Tapi secara praktik di dunia nyata, saya kira itu kurang atau bahkan hampir menghilang. Nah, itu yang menyebabkan mengapa algoritma-algoritma yang tidak baik, entah terkait tadi bahasa ketimuran yang akhirnya tetap berlanjut sampai bisa dibilang per hari ini untuk Gen Z saya kira juga jarang untuk menggunakan bahasa itu. Nah, karena yang disampaikan adalah terkait teoritis. Jadi kenapa ini penting, alasannya kenapa. Nah, tapi secara praktik tidak ada yang benar-benar mencontohkan kepada Gen Z seperti itu. Let's say kita nggak ada role model secara langsung kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya kira terkait, ini untuk solusinya dulu ya, terkait hal ini, gimana apapun yang sudah kita terapkan dan contohkan kepada Gen Z, itu pun juga harus disampaikan di algoritma media sosial. Entah membuat konten positif terkait media sosial kurangnya apa, dan harus bagaimana untuk zaman pesawat ini. Karena ini sepertinya penting untuk kita jaga bersama sebagai generasi dari Indonesia yang akan menghadapi generasi-generasi selanjutnya. Dimana poin-poin ini saya kira cukup hilang dan harus dijaga. Nah, hal-hal seperti itu juga jarang saya lihat di media sosial. Dan sebenarnya itu memiliki dampak yang sangat besar untuk perubahan Gen Z, khususnya kepada poin-poin yang sudah menghilang. Lalu yang kedua terkait mencintai tanah air ya. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait mencintai tanah air, saya kira hal itu masih ada di Gen Z pada saat ini. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena untuk saya pribadi, karena saya juga Gen Z, adapun tolok ukur kita suka, kita cinta kepada Indonesia, itu tidak hanya terlihat jelas dari slogan ataupun kata-kata. Karena kalau kita lihat zaman-zaman dulu, ya banyak sekali terkait quotes-quotes, kata-katanya yang biasanya kita jadikan quotes di Instagram atau lain semacamnya, yang kita ambil dari orang-orang terdahulu seperti itu kan. Nah, tapi untuk Gen Z saya lihat mereka hidup mencintai Indonesia tidak dengan hanya slogan dan kata-kata, tetapi juga dengan aksi nyata. Aksi nyata, nyatanya apa? Banyak nih beberapa Gen Z yang sudah memulai membuat konten-konten positif tentang Indonesia, yang sudah mulai melestarikan budaya. Kalau saya di fakultas saya, di Fakultas Bahasa dan Seni, kebetulan tarian-tarian adat, entah itu regional ataupun nasional ataupun ada-ada tertentu, itu sering sekali dijadikan tugas dan di prodi di fakultas saya dijadikan tugas, entah itu tugas kuliah, entah itu tugas UTS seperti itu. Itu sering sekali dijadikan hal seperti itu, dan itu saya kira adalah salah satu bentuk aksi nyata dari generasi muda untuk menjaga budaya contoh. Nah, itu salah satu atas cinta Indonesia.
0: Oke, baik. Baik, Kak Ilman, ini kan karena waktu kita sudah mau hampir jam 10 ya. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman Pro2, kesan-kesannya dan harapannya untuk teman-teman Pro2, apalagi di spesial Hari Kesaktian Pancasila ini, Ilman. Silakan untuk closing statement-nya.
1: Oke. Untuk closing statement saya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila, saya harap teman-teman yang mendengar pada saat ini tidak hanya hidup sekedar hidup, karena jika hanya hidup sekedar hidup, maka siapapun bisa hidup. Yang saya inginkan teman-teman bisa hidup dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, perbedaan-perbedaan yang kerap dijadikan menjadi satu dalam setiap landasan bergerak kita. Karena kesaktian Pancasila di sini bukan hal mistis, tapi kesaktian di sini adalah bukti nyata bahwasanya Pancasila tetap dijadikan sebagai falsafah negara ketika setelah ke peristiwa 30 SPKI. Dari situ kita harus menghargai dan juga berani untuk menjadikan itu sebagai pedoman hidup kita untuk bergerak dengan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga bisa menguatkan Indonesia dan bisa menjadi nilai yang baik untuk Indonesia yang bisa kita banggakan di seluruh dunia.
0: Baik, terima kasih Ilman atas obrolan dan perspektifnya pagi ini ya. Dari perbincangan kita teman Pro 2, kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya tentang menghafalkan 5 sila ya. Lebih dari itu, Pancasila hadir melalui sikap kita dalam menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bertanggung jawab dalam berpendapat, dan ikut memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Karena menjadi generasi muda Indonesia bukan hanya tentang menjadi penerus bangsa, tetapi juga bagaimana kita ikut menjaga nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama. Dan tentunya thank you so much ya buat kamu teman Pro 2 yang sudah membersamai Ngopa Ngobrol Pagi spesial Hari Kesaktian Pancasila. Dan terima kasih untuk Ilman sudah mau mampir main-main ke studionya Pro 2 FM. Dan Rianita juga mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tetap dengarkan Pro 2 FM karena nanti bakal ada Pro 2 Hitlist barengan dengan Dewi Anorat. Rianita pamit, bye bye.
2: Baru aja kamu dengerin Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan program insentif fiskal berupa kebijakan pembebasan pajak daerah tahun 2026. Kebijakan ini diluncurkan untuk memberikan kemudahan serta meringankan beban ekonomi masyarakat wajib pajak di seluruh wilayah Jawa Timur. Pelaksanaan program pembebasan pajak daerah ini berlangsung selama 2 bulan, terhitung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Teman Pro 2, saran langsung Timnas Indonesia versus Timnas Bangladesh di Matchday Pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari ini pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, John Hetman, menegaskan terdapat antusias tinggi dalam tim menjelang laga yang akan digelar malam ini. Timnas Indonesia wajib menang atas Bangladesh untuk berpeluang lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A. Informasi terakhir teman Pro 2, Cristiano Ronaldo dilaporkan meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal jelang pertandingan melawan Denmark dalam UEFA Nations League 2026. Kepergian Ronaldo terjadi hanya beberapa menit setelah Jorge Jesus menggelar konferensi pers. Pelatih Portugal tersebut sebelumnya memastikan Ronaldo akan mengikuti sesi latihan pada hari itu. Sementara, Portugal sendiri dijadwalkan menghadapi Denmark pada Jumat 2 Oktober 2026. Namun, kepastian mengenai keterlibatan Ronaldo dalam pertandingan tersebut masih belum bisa dipastikan. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Senang sekali pemirsa dan juga teman Pro 2 berjumpa lagi bersama saya Dewi Anora.
1: Dan dengan saya Isa Raja, dan di mana di hari kedua Day 2 ini juga tetap spesial. Kolaborasi antara RRI Pro 2 Korwil 10 Surabaya bersama dengan TVRI Jawa Timur. Yang di mana pada saat hari pertama kita menghadirkan berbagai macam lagu-lagu nasional. Dan di hari kedua ini fokus dengan lagu daerah dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan juga masih tetap sama 10 kontestan dari 5 satker yang berbeda-beda. Mulai dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
0: Di putaran kedua ini mereka akan menyanyikan lagu-lagu pop daerah yang tentunya mereka pilih sendiri ya Isa ya. Dan sudah terlihat juga para peserta menggunakan baju-baju adat daerah luar biasa.
1: Sesuai dengan lagunya ya.
0: Betul, etnik-etnik Indonesia yang luar biasa.
1: Yes.
0: Tidak lupa audisi Bintang Radio Indonesia di putaran kedua untuk tingkat Korwil. Tentunya nanti akan menentukan 2 peserta terbaik, 1 putra dan 1 putri untuk menuju ke tingkat nasional antar Korwil. Yang mana nantinya akan diambil 10 besar yang akan melaju ke babak Grand Final di Jakarta. Mulai dari tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2026. Maka dari itu, pemirsa dan juga teman Pro 2, jangan lupa untuk terus voting ya di bintangradio.rri.id, karena voting masih terus dibuka dari tanggal 28 September kemarin hingga nanti tanggal 6 Oktober 2026. Luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Jangan lupa untuk terus voting karena dewan juri juga memberi penilaian, tapi juga voting dari teman-teman semuanya juga sangat mempengaruhi penilaian untuk perlombaan ini. Dan untuk juga kita mengenal lebih dekat dengan dewan juri, maka saksikan bersama, ini dia profil lengkap dari dewan juri.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Juri Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi, atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, 2 kali menjadi 10 besar Bintang Radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vokal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 Popria Wanita Cardinal Excellence se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga

0: I Can See Your Voice, MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga profesional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2024.
1: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman Pro 2 dimanapun Anda berada, itu tadi kelima dewan juri kita yang tentunya nantinya akan menentukan siapa saja ya Isa yang akan berhasil masuk ke babak berikutnya, khususnya untuk memasuki babak tingkat nasional.
2: Betul.
1: Antar Korwil.
2: Yes, dan semuanya sudah sangat expert di bidangnya ya, mulai dari dewan juri pertama sampai dengan yang kelima, semuanya sudah sangat berpengalaman di dunia tarik suara atau Betul. Bernyanyi ya.
1: Benar sekali. Nah, kalau berbicara tentang putaran kedua ini, yes, lagu-lagu yang dibawakan oleh 10 peserta adalah lagu-lagu daerah atau Betul. Pop daerah. Kalau saya mengingat ya, Isa, lagu-lagu daerah tuh sering banget kita nyanyikan di saat kita sekolah dasar.
2: Oh iya, ya, betul sih? Banget. Dan ini dibawakan dengan yang berbeda ya, dengan pembawaan yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan tone suara yang berbeda yang bakal kita saksikan dari seluruh peserta yang hadir hari ini ya.
1: Makanya jangan lupa juga pemirsa dan juga teman Pro 2 untuk Betul. Terus voting peserta favorit Anda
2: yes.
1: melalui bintang radio rri.id. Voting masih terus dibuka hingga nanti jam tanggal 6
2: Oktober,
1: ya, tanggal
2: 6 betul,
1: Oktober
2: iya.
1: 2026. Anda
2: enggak sabar voting gak sih?
1: Bener, ya? Aku pengen voting terus hari ini ya.
2: Tiap hari bisa vote berapa
1: boleh.
2: Kali kalau boleh tahu? Berkali-kali boleh
1: Berkali-kali
2: ya?
1: Boleh, iya kan. Langsung aja kita ke peserta pertama.
2: Let's go.
1: Ada siapa, Isa?
2: Peserta pertama dari RRI Malang. Atas nama Berka Alfiansyah yang membawakan lagu Butet asal suku Batak. Selamat menyaksikan.
0: Berka Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berka Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang luar biasa dari Berkah Alfiansah RRI Malang dengan lagunya Butet. Pemirsa TVRI Jawa Timur dan teman Pro 2 dimanapun Anda berada, kita masuk ke peserta berikutnya. Ada Aisar Aulayain dari RRI Jember dengan lagunya Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan.
1: Aisar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aisar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Kembali lagi pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga seluruh teman setia dari Pro 2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Dewi,
1: Tadi
0: kita sudah mendengarkan ada dua kontestan.
1: Betul.
0: Dari peserta pertama membawakan lagu dari Pulau Sumatera, dari suku Batak ya.
1: Betul.
0: Yang kedua kita langsung berpindah pulau ke Pulau Sulawesi nih Dewi ya.
1: Luar biasa. Wow. Dari dua lagu yang tadi, adakah yang kamu tahu?
0: Dari dua lagu tadi, of course kita harus tahu semuanya.
1: Harusnya ya.
0: Karena lagu daerah gitu.
1: Hafal atau enggak?
0: Kalau hafal kita alhamdulillah bersyukur banget karena ada event ini jadi lebih hafal.
1: Betul.
0: Ya?
1: Ini memang dari tahun kemarin.
0: Yes.
1: Audisi Bintang Radio Indonesia itu memang menambah satu genre lagi yaitu pop daerah. Makanya seluruh peserta memang harus tahu, wajib bisa, ya kan? Karena penilaiannya juga pasti sedikit berbeda, karena harus ada artikulasi-artikulasi yang lebih jelas lagi.
0: Betul.
1: Lebih detail lagi menggunakan bahasa-bahasa asli dari daerahnya ya.
0: Betul, dan di tiap daerah kan pasti punya bahasa yang berbeda.
1: Betul.
0: Adakah istilahnya tuh notes-notes yang berbeda juga.
1: Benar, ya
0: kan? Dan itu yang perlu dikuasai mulai dari nada rendahnya, nada tingginya untuk seluruh peserta yang membawakan lagu dari pulau yang berbeda-beda.
1: Tapi kalau Anda saat ini yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan, juga sudah menentukan siapa yang ingin Anda dukung, jangan lupa voting saja di bintangradio.rri.id karena voting masih terus akan dibuka hingga 6 Oktober 2026.
0: Betul.
1: Kita menuju peserta berikutnya.
0: Let's go.
1: Ada Maria Jenis Clarista Pajo dari RRI Surabaya dengan lagunya Bo Lelebo dari NTT. Selamat menyaksikan.
2: Maria Jenis Clarista Pajo, berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Jenis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah penampilan spektakuler dari Maria Janis Clarissta Pajo dari RRI Surabaya. Ya, kita sudah saksikan performance membawakan lagu Boleh Lebo dan kita berpindah ke peserta selanjutnya atas nama Felicia Putri Ambarwati dari RRI Malang yang akan membawakan lagu berjudul Butet dari suku Batak. Inilah dia penampilannya.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Wih, jackpot nih.
1: Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede.
2: Mas, gas habis.
3: Ya.
2: Ih, Mas menderita sih.
1: Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online.
4: Kok beradali?
5: Halo?
4: Pak Edi mana?
5: Ini lagi macul, apa?
4: Iki lho, sapuku brodol.
5: Ah, brodol?
6: Ana apa, Mas?
5: Cukup brojol.
6: Wis nggih beda kowe, Mas. Yo.
5: Mas, bensin. Kurang 1000. Oh, jare brojol.
4: Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol.
5: Oh, alah.

0: Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Luar biasa, Isa.
1: Yes.
0: Macem-macem ya macem-macem ternyata. Ya,
1: keren-keren banget semuanya udah. Aku happy banget hari ini karena apa? Karena dengan diam aja di sini udah bisa keliling seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, berasa diajak jalan-jalan sama seluruh peserta ya.
1: Betul.
0: Dan tapi semuanya, kamu tahu nggak Isa?
1: Apa tuh?
0: Tadi ada yang menyanyikan Bolelebo dari NTT. Rambutnya lucu kan?
1: Oh iya.
0: Lucu keriting.
1: Lucu banget. Dan aku jadi teringat itu, Moana
0: apa?
1: Ya.
0: Moana, benar. Fun fact-nya. Yes. Si Jenis itu juga dari NTT.
1: Oh.
0: Begitu. Jadi dia membawakan lagu asal daerahnya sendiri begitu.
1: Pasti happy banget ya.
0: Happy dong.
1: Feeling like home ya.
0: Benar. Wah luar biasa. Kalau kamu nantinya kalau disuruh nyanyi pop daerah mau nyanyi lagu apa?
1: Tentunya yang Jawa Timuran ya. Aku kalau ngomong Jawa Timuran ini ada langsung medok ini ya.
0: Apa iya benar ya.
1: Iya mungkin kalau Jawa Timuran aku bakal bawain lagu-lagu yang memang khas Jawa Timur. Mm-hmm. Contohnya seperti daerahku sendiri ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Blitar Kuto Cilik Kang Kawontan.
0: Oh. Boleh dites gak sih pemirsa?
1: Jangan, harus ya? Jangan ya sepertinya ya.
0: Jangan ya.
1: Jangan
0: tapi
1: dulu.
0: Mungkin yang aku hafal ya sampai sekarang adalah Suwe Ora Jamu.
1: Suwe Ora Jamu.
0: Iya benar. Itu masa-masa kecil ya kalau mau minum jamu kayaknya harus nyanyi itu dulu gitu loh ya.
1: Biar dikasih jamu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, apalagi gratis ya.
1: Iya.
0: Siapa sih yang gak mau.
1: Apalagi zaman-zaman sekolah dulu ya.
0: Benar.
1: Jamu keliling, apalagi di zamannya Kak Dewi pasti masih banyak tukang jamu keliling seperti itu
0: sampai
1: ya.
0: Sampai sekarang juga masih ada.
1: Oh, masih ada ya.
0: Fun fact, kalau di RRI Surabaya setiap pagi di depannya ada yang jualan jamu. Jadi semua karyawannya RRI sehat-sehat orangnya ya.
1: Bugar-bugar ya.
0: Bugar semuanya. Tapi yang luar biasa adalah di putaran kedua ini memang mereka membawakan lagu-lagu khas daerah.
1: Betul.
0: Pop daerah. Bukan hanya lagunya seputar daerah tapi kostum ataupun dress code mereka juga seputar
1: asli
0: daerah.
1: Asli dari daerahnya ya.
0: Betul sekali. Ini boleh patut kita apresiasi ya.
1: Semuanya luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya pemirsa di rumah juga boleh banget kasih tepuk tangan ataupun juga pendengar setia dari Pro 2. Tepuk tangannya boleh dimanapun Anda berada itu bentuk apresiasi. Apresiasi kepada seluruh peserta ya.
0: Betul. Dan tentunya setiap tahun memang kita akan menghadirkan penyanyi-penyanyi yang luar biasa, talenta-talenta muda ya. Karena setiap tahun juga audisi Bintang Radio Indonesia selalu hadir di kota-kota kamu. Jadi tinggal daftar aja setiap tahunnya. Kalau ternyata tahun ini belum bisa daftar, tahun depan.
1: Masih ada ya.
0: Betul. Maka dari itu, kalau sekarang sudah punya favorit pesertanya, langsung saja voting di bintangradio.rri.id.
1: Oke Dewi, kita langsung berlanjut ke peserta selanjutnya. Ini dari RRI Jember ya. Atas nama Natasha Serina Anastasia Siswoyo yang membawakan lagu Es Lilin dari Jawa Barat. Inilah dia penampilannya.
2: Natasha Serina Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang begitu mukau dari Natasha RRI Jember seperti teteh-teteh Sunda ya. Pemirsa dan juga teman Pro 2, langsung saja kita menuju peserta berikutnya. Ada Afronal Fatah dengan lagunya Sue Ora Jamu dari daerah Jawa. Selamat menyaksikan.
1: Afronal Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronal Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumeneb, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Kembali lagi di acara kesayangan kita semua di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Halo sobat pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari Pro 2 dimanapun Anda berada, pasti udah pusing banget ya.
1: Yes.
0: Sudah pusing menentukan siapakah yang akan maju ke babak berikutnya karena semuanya hebat-hebat, bagus-bagus, keren-keren semuanya ya.
1: Apalagi stage act-nya ya, luar biasa. Yeah. Disesuaikan dengan irama lagunya.
0: Betul.
1: Isa. Ada yang tadi Sue Ora Jamu, wah bisa dibikin goyang
0: ya, ternyata, goyang ya, ternyata ya.
1: Kita juga goyang ya dikit-dikit tadi ya.
0: Oh, tipis-tipis ya.
1: Tipis-tipis wow. aja. Tapi luar biasa, 10 peserta yang sudah masuk di putaran kedua tingkat Korwil Surabaya. Ini juga mereka dari berbagai satuan kerja.
0: Yes.
1: Dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep.
0: Tersebar di seluruh bagian di Jawa Timur ya.
1: Betul sekali.
0: Luar biasa sekali RRI, keren ya.
1: Dan tentunya ini audisi Bintang Radio Indonesia. Indonesia akan selalu diadakan setiap tahunnya. Jadi mungkin banyak banget Isa.
0: Bintang-bintang selanjutnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang setiap tahun ternyata mereka sudah mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia itu berkali-kali. Selagi usianya masih mumpuni ya, masih cukup begitu.
0: Untuk persyaratannya di berapa sih?
1: Biasanya tuh hanya 17-25 tahun.
0: Oke.
1: Di luar itu sudah tidak boleh lagi.
0: Kategori ya. Remaja ya.
1: Kategori remaja
0: kedewasa. Kalau yang sudah pernah remaja, belum bisa daftar lagi berarti?
1: Belum bisa ya.
0: Sudah pernah remaja gitu.
1: Sudah pernah remaja berarti sudah akan dewasa ya. Lebih dewasa lagi.
0: Lebih dewasa
1: begitu.
0: Lagi, betul.
1: Dan tentunya sudah 2 tahun ini audisi Bintang Radio Indonesia juga menggunakan yang namanya voting.
0: Okay.
1: Secara online, jadi bukan hanya dari dewan juri saja.
0: Betul.
1: Tapi juga Anda bisa voting peserta favorit Anda di laman website kami di bintangradio.rri.id.
0: Jadi seluruh masyarakat di Jawa Timur ini juga bisa untuk memberikan penilaian, memberikan votingnya. Itu untuk bisa menentukan siapa yang maju nanti ke tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Timur atau Korwil 10 Surabaya.
1: Atau bahkan berhasil bisa masuk ke babak grand final.
0: Itu yang ditunggu-tunggu. Pasti aku yakin di tahun ini Jawa Timur atau Korwil 10 Surabaya pasti bisa masuk jajarannya.
1: Harus
0: ya.
1: Bisa.
0: Harus kita usahakan
1: iya
0: bersama
1: kan?
0: Ya.
1: Karena kalau kamu tahu Isa, dari tahun ke tahun ya, tepatnya 2 tahun lalu, itu tuh benar-benar semuanya yang menjadi juara, khususnya masuk 10 besar, itu mendapatkan satu single yang luar biasa.
0: Oh, dapat satu single khusus.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, khusus.
0: Wow.
1: Untuk pemenang Bintang Radio Indonesia.
0: Dan bisa dipublikasi dimanapun ya.
1: Benar.
0: Wow, jadi gak sabar nih. Dan semoga itu semuanya dari Korwil 10 Surabaya. Yes.
1: Harus bisa.
0: Harus bisa.
1: Kita masuk ke peserta berikutnya.
0: Yes.
1: Dari RRI Surabaya. Ada Boy Lucky Jonathan Simanungkalit dengan lagunya Butet dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan.
2: Boy Lucky Jonathan Simanungkalit, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanukali dari RRI Surabaya. Dan pemirsa dan juga pendengar setia dari Pro 2 dimanapun Anda berada, setelah ini kita berpindah pulau lagi dan peserta selanjutnya atas nama Aptana Devrik Valda Nayotama dari RRI Madiun yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Inilah dia penampilannya.
1: Aptana Devrik Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devrik Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu, kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya.
1: Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
2: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Tentunya kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan juga Radio Republik Indonesia atau RRI Surabaya. Luar biasa, Isa. Yeah.
3: Benar-benar udah speechless banget, udah gak tahu mau ngomong apa, semuanya keren-keren Dewi.
2: Apalagi
3: hari
2: yang
3: ini
2: barusan ya.
3: Yang barusan ya, benar-benar sampai aku ikut joget lo tadi.
2: Bener.
3: Ya.
2: Benar, di awal yeah udah ngasih unjuk bahwa state-nya dia akan mulai yes dari bawah.
3: Oh gitu.
2: Iya kan tadi.
3: Oh iya tadi betul, aku kira mau pencak silat
2: nah,
3: tadi.
2: Nah, aku kira dia mau kaya.
3: Iya.
2: Tapi keren banget, ini pasti juga dibantu oleh rekan-rekan dari RRI Madiun.
3: Betul, of course.
2: Untuk mengarahkan bagaimana gayanya,
3: yes,
2: cara pembawaannya.
3: Betul.
2: Yes, katanya
3: oh,
2: begitu
3: iya,
2: ya.
3: Yes, ya.
2: Betul, berarti kerja sama tim yang luar biasa.
3: Itu namanya kalau bahasanya sekarang adalah full support.
2: Full
3: ya
2: support.
3: Full support. Ya.
2: Luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Anda juga bisa mensupport ya peserta favorit Anda melalui
3: betul
2: voting di bintangradio.rri.id. Voting masih terus dibuka pemirsa dan juga
3: yes
2: Teman Pro 2 hingga nanti di tanggal 6 Oktober 2026. Voting sebanyak-banyaknya, siapa tahu ya
3: yeah
2: peserta favorit Anda ini yang berhasil masuk ke babak berikutnya yaitu
3: yes
2: di tingkat nasional ya kan, berjumpa dengan berbagai korwil di Indonesia tentunya.
3: Kita berikan doa baik untuk seluruh peserta hari ini dan juga jangan lupa seperti tadi bilang oleh Dewi, voting banyak-banyaknya karena itu juga menentukan penilaian kedepannya. Oke, Dewi.
2: Kalau kamu udah punya peserta favorit belum, Isa?
3: Kalau aku semuanya favorit ya. Semuanya udah keren banget dan kalau suruh milih, kalau aku sendiri ya, yeah, itu bingung loh. Iya, jujur.
2: Aku jamin dewan yeah jurinya juga bingung sih.
3: Iya kan?
2: Iya kan, dari putaran pertama antar korwil dan juga putaran kedua ini, belum selesai aja kayaknya udah, aduh yang mana ya,
3: yang mana ya? Gitu.
2: Gitu.
3: Karena aku suka banget sama karakteristik, ini bikin aku juga bangga sama Indonesia. Ini contohnya ya, lagu dari Jawa, padahal sesama Jawa itu itu,
2: yeah,
3: tapi tonenya udah berbeda.
2: Betul. Yeah. Tadi udah ada yang sampai nyinden-nyinden Sunda.
3: Yeah. Sambil ya kan goyang-goyang tipis-tipis.
2: Bener
3: juga ya.
2: Udah kayak teteh-teteh Sunda. Oh, gitu loh.
3: Iya. Dan semuanya keren-keren banget bisa membawakan dengan luar biasa maksimal dan juga dari versi terbaik dari mereka masing-masing tentunya. Oke Dewi, tanpa berlama-lama lagi kita juga udah kepo penampilan setelahnya akan ada dari suku yeah mana atau juga dari daerah mana. Langsung saja penampilan setelahnya ada dari RRI Sumenep atas nama Arti Kurutul Hasanah yang membawakan lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Inilah dia penampilannya.
4: Arti Kurutul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Baru saja kita menyaksikan peserta dari RRI Sumeneb. Langsung saja kita menuju peserta berikutnya. Ada Mifta Aura Ilmi dari RRI Madiun dengan lagunya Butet dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan.
1: Mifta Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Mifta merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Mifta siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Dan itulah penampilan luar biasa dari Mifta Aura Ilmi dari RRI Madiun dengan lagu Butet Sumatera Utara.
1: Benar-benar suaranya
0: menggelegar,
1: panjang ya.
0: Oh, ya.
1: Iya, menggelegar panjang kalau menurut aku ya. Nafasnya panjang.
0: Ada ya, ternyata suara panjang.
1: Iya,
0: nafasnya
1: ada dong.
0: Panjang ya.
1: Nafasnya panjang, kuat banget. Kayaknya kalau aku gak kuat deh.
0: Ini mohon maaf buat nanti mentor-mentor musik. Ini teman saya memang gak tahu musik ya. Jadi bilangnya nafas panjang
1: nafas
0: gitu
1: panjang.
0: Ya.
1: Nafas panjang, tapi kalau berbicara tentang penilaian Dewan Juri ya. Yang aku ingat dari tahun kemarin. Dewan Juri itu selalu mengingatkan bagaimana olah vokalnya harus benar-benar diperhatikan.
0: Betul.
1: Pengambilan nafasnya
0: itu paling penting ya.
1: Artikulasinya
0: juga
1: itu
0: betul.
1: Paling penting dan juga bagaimana kita bisa mengambil nada yang tepat juga sesuai dengan tun suara kita. Seperti itu Isa, dan semoga seluruh peserta di Korwil 10 Surabaya untuk tingkat Korwil kali ini ya, 10 pesertanya itu benar-benar bisa tepat mengambil nada sesuai dengan tun suaranya.
0: Dan aku happy banget hari ini karena bisa menyaksikan performance mereka yang luar biasa keren semua. Tapi jangan lupa Anda pun pemirsa ataupun juga pendengar setia dari Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Juga dapat memberikan dukungan luar biasa melalui voting ya.
1: Betul.
0: Pada bintangradio.rri.id.
1: Voting sebanyak-banyaknya karena voting masih terus dibuka sampai nanti tanggal 6 Oktober 2026. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja.
1: Sampai jumpa di Spektrum
0: Bintang Radio Special Challenge Edition 2026.

0: kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Senang banget Dewi Anora di sini siap nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore untuk edisi hari Kamis awal bulan 1 Oktober 2026 ya. Gimana awal bulan? Aman? Aku sih aman karena awal bulan ini aku ditemenin sama penyiar barunya Pro 2 FM RRI Surabaya. Ada siapa nih?
2: Halo teman Pro 2. Kenalin di sini ada aku Lizzy Agustin yang akan mulai menyapa kalian nih mulai 1 Oktober 2026 ini.
1: Oh, sampai kapan ya? Belum tahu, nanti aja teman Pro 2. Pokoknya kamu bakal diajak seru-seruan juga di Santai Siang kali ini ya. Tadi Lizzy, kamu juga udah mendengarkan kan ada audisi Bintang Radio Indonesia putaran kedua untuk tingkat Korwil 10 Surabaya teman Pro 2. Ada enggak sih peserta favorit kamu teman Pro 2? Lizzy, ada enggak peserta favoritmu?
2: Waduh, kalau misalnya ngomongin peserta favorit itu kayak susah banget ini milihnya.
1: Karena semuanya bagus ya.
2: Benar banget, karena kayak wah semuanya jago-jago banget, keren-keren banget, kayak pusing. Aku yang bukan jurinya aja kayak pusing.
1: Iya benar.
2: Yang mana ini? Yang mana harus dipilih?
1: Benar.
2: Bisa maju semuanya aja enggak sih, kita naikkan semuanya aja mungkin.
1: Tapi
2: ya,
1: kalau ngomongin peserta dari RRI Surabaya teman berdua, ada Maria Jenis dan juga Boy Lucky ya, yang tentunya masih bisa kamu vote sampai nanti tanggal 6 Oktober di jam 23.59 menit waktu Indonesia Barat ya, batas akhirnya di Bintang Radio RRI.id. Kamu voting aja sebanyak-banyaknya, siapa tahu mereka berdua yang berhasil masuk ke tingkat nasional untuk berhadapan dengan masing-masing korwil dari seluruh Indonesia teman berdua. Iya. Nanti di Santai Siang masih ada Dewi Anora dan juga Lizzy Agustin ya. Yep. Yang tentunya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Lizzy dan juga
1: ada aku Dewi Anora di sini, teman Pro 2 yang tentunya nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu favorit kamu juga. Sebenarnya kalau kamu mau request, request aja sih. Selagi masih bisa kita puterin ya Lizzy ya.
0: Iya, betul banget. Sambil nungguin jam-jam makan siang.
1: Betul.
0: Nih udah mulai pada kepikiran nih kayaknya mau makan,
1: mau makan apa
0: ya kira-kira.
1: Karena kita juga lagi mikir nih, enaknya siang ini makan apa ya yang rasa bisa membuat kita kenyang dan lebih kuat lagi menghadapi panasnya Surabaya.
0: Betul, ini panas pol banget. Panas banget kayaknya.
1: Pol ya. Eh, kamu kan bukan orang Surabaya.
0: Iya,
1: ya.
0: Nih.
1: Gimana panasnya Surabaya sama tempat kamu di Lampung ya?
0: Waduh, jujur panas Surabaya ini benar-benar kayak kalau di atas panas ada ada Surabaya, pokoknya di atas panas itu Surabaya tuh panasnya pol.
1: Panas pol. Karena memang kalau di Surabaya
0: shock jujur.
1: Satu orang tuh mataharinya satu.
0: Betul. Iya, dua kan? Ada kayaknya langsung kanan kiri.
1: Kanan kiri, iya. Tapi seru kan kalau di Surabaya?
0: Jujur so far aku suka sama Surabaya. Terlepas dari panasnya tadi
1: Iya.
0: Ya gak apa-apa lah. Panas masih bisa kita hadapi dengan kipas. Dengan AC.
1: Dengan AC ya.
0: Dengan minuman yang seger-seger.
1: Betul. Tapi emang kalau di Lampung gak sepanas ini?
0: Enggak sih jujur gak sepanas ini. Ya panas cuman ya panasnya biasa aja lah masih.
1: Karena mungkin masih banyak perkebunan.
0: Iya betul
1: ya kan?
0: Beberapa daerah di sana bahkan malah benar-benar kadang tuh subuh ada yang nyampe 14 derajat.
1: Oh iya?
0: Subuhnya karena masih dingin ya? Gitu. Masih pegunungan tinggi gitu kan.
1: Iya, iya,
0: kalau mungkin di sini panas karena mungkin kita juga di tengah kota mungkin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Karena kita bukan di dataran tinggi juga. Iya,
0: ya, betul.
1: Lebih ke pesisir sebelah-sebelah sana malah. Kalau kamu main-main ke utara terus juga ke barat itu tuh masih ada pesisir-pesisir pantai begitu.
0: Wow.
1: Jadi makin lebih panas. Gosong lah gosong di sini. Nanti kita bakal seru-seruan lagi ya. Sembari kalau kamu mau join di live TikToknya Pro 2 FM boleh banget. Aku bisa sapa-sapa aja di situ teman Pro 2. Sembari juga tersisa-sisa nih waktu-waktunya untuk bisa kamu gabungan request lagu-lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Tapi kalau gak keputer mohon maaf banget, jangan marah-marah ya.
0: Betul.
1: Besok kamu masih bisa gabungan untuk request lagu-lagu favorit kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: FM.
1: Kamu masih di Prodo 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Tentunya di santai siang ya teman Prodo 2, nemenin kamu juga yang lagi istirahat makan siang bareng sama Dewi Anora dan
2: Lizzy Agustin. Teman Prodo 2 masih di sini nemenin kalian juga nih.
1: Yes, benar banget teman Prodo 2. Nah, makan-makan siang gini, iya, enaknya makan apa nih teman Prodo 2? Kalau Lizzy sukanya makan apa di Surabaya?
2: Kalau di Surabaya aku suka ini. Tahu telur.
1: Tahu telur.
2: Iya, jujur itu aku kayak menemukan sesuatu yang baru di Surabaya ini.
1: Oke, gitu. Karena kayaknya di Lampung ada ya.
2: Iya, mungkin beda beda penyebutannya gitu loh. Aku sempat penasaran kan tahu telur itu tuh apa gitu atau kayak bumbu kacang atau gimana. Ternyata pas ketemu, oh bukan seperti yang aku pikirkan. Ya benar sih ada telur dan tahu, cuman ternyata ada bumbu yang di luar prediksi aku gitu.
1: Emang apa bumbu di luar prediksi kamu? Sama-sama kacangnya.
2: Ternyata ada petisnya. Bumbu petisnya.
1: Iya.
2: Karena selama ini kan aku kayak nyoba petisan itu di buah ya biasanya kan kayak.
1: Iya, ya, untuk rujak buah ya kan.
2: Jujur belum pernah dicoba di tahu atau di telur seperti.
1: Bener. Kalau di sini harus cobain makan-makan yang berpetis tuh kayak lontong balap ada, lontong kupang ada gitu. Iya. Mungkin nanti kita akan compare begitu makanan-makanan khas Lampung dan juga Surabaya yang mungkin harus kita cobain gitu ya menurut Lizzy dan juga menurut Dewi Anora di sini dan juga teman Pro 2 nih yang mungkin mau ngasih rekomendasi makanan-makanan apa yang harus dicoba sama kita berdua, iya.
2: Siapa tahu. Siap banget ya.
1: Bener. Cuman itu kalau ada di Surabaya, kalau nggak ada, ya apakah kita harus ke daerahmu teman berdua, gitu kan? Karena memang sebenarnya fun fact-nya juga teman berdua, aku tuh juga dari Lampung ya sama kayak Lizzy. Cuman aku udah tinggal dan dari kecil sampai besar tuh udah di Surabaya. Jadi lidahku tuh lidah Surabayaan pol, gitu kan? Nah beda sama si Lizzy baru aja menginjak Surabaya gitu kan.
2: Belum genap 2 minggu sepertinya.
1: Belum genap 2 minggu, yeah. Tapi dia udah nyobain si tahu telur atau biasa kita panggilnya tuh tahu tek.
2: Tahu tek.
1: Tahu tek. Karena tahu tek itu hampir ya sama tahu telur itu sebenarnya. Cuman tahu tek itu kalau orang-orang yang keliling.
2: Oh, karena dia mungkin tek tek tek tek tek.
1: Benar. Gitu. Kalau di Lampung pasti enggak ada kan?
2: Betul, enggak ada.
1: Enggak ada, teman Bro 2. Kalau kamu mau rekomendasiin juga makanan apa yang patut kita coba, boleh banget. Tadi di live TikTok juga udah ada yang ngasih saran gitu, teman Bro 2. Emang aku lagi live TikTok? Iya, lagi live TikTok, teman Bro 2. Ya udah, sembari nungguin kamu gabungan untuk ngasih tahu ya makanan-makanan apa yang kayaknya boleh nih untuk dicoba sama kita berdua ya. Lewat live TikTok boleh, di WhatsApp boleh 081-98.952 teman berdua ya. Pokoknya kita bakal nemenin kamu untuk bahas kuliner ini nah sampai nanti jam 1 siang.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Kamu masih di Santai Siang nih sama aku Lizzie dan juga
1: Dewi Anora di sini, teman pro 2. Ya, di
0: mana? Kita balik lagi.
1: Iya.
0: Kita balik lagi dan mau bahas makanan apa?
1: Iya dong. Ini kita mau makan makanan-makanan yang kayaknya teman pro 2 tuh belum tahu, karena si Lizzie ini kan dari Lampung ya. Aku juga dari Lampung. Cuman makanan yang khasnya Santo yang pasti lebih tahu adalah si Lizzie gitu, teman pro 2. Nah, makanan pertama apa yang teman pro 2 tuh wajib tahu dan cobain?
0: Wajib tahu dan cobain. Pokoknya kalau kalian ke Lampung itu, tuh kalau kalian suka pedes-pedes, itu harus coba namanya seruit.
1: Seruit, ini serupa sambel ya berarti ya?
0: Iya, seruit itu jadi dia sambel, cuman dia itu kalau biasanya kan kita itu tuh bikinnya pakai tomat. Nah, iya, kalau ini tuh diganti pakai rampai.
1: Ah, ada yang tahu rampai enggak, teman Pro 2?
0: Kira-kira teman Pro 2 nih kayak rampai. Rampai itu apa? Sedikit asing mungkin ya. Rampai itu enggak terlalu familiar mungkin. Tapi kalau lihat bentuknya tahu. Oh,
1: sebenarnya
0: gitu.
1: Sebenarnya rampai itu sama aja kayak tomat. Tapi ukurannya lebih kecil ya.
0: Yap, dan rasanya tuh sedikit berbeda ya kalau.
1: Benar.
0: Rampai ini cenderung lebih asam, dan biasanya tomat kan kita sebut buah ya, karena bisa bisa dimakan langsung, digadoin lah gitu.
1: Jus ya kan.
0: Kalau rampai ini kurang cocok lah buat dibikin jus, karena memang dia untuk sambel-sambelan begini bentuknya tuh lebih kecil, tapi kecil-kecil udah kayak cabai rawit ini. Kecil-kecil, asemnya tuh
1: asem banget ya.
0: Asem gitu.
1: Tapi kalau dilihat memang rampai itu, aku seneng banget ngelihat rampai karena dia lucu, kecil-kecil gitu loh, warna-warni juga kan.
0: Betul.
1: Ada yang merah-merah banget, terus agak sedikit keorenan, terus ada yang hijau gitu. Apalagi yang hijau kayaknya lebih seger ya.
0: Kayak ini anggur.
1: Iya. Tapi kalau dirasain ya rasa tomat sih gitu, bukan rasa anggur, teman pro 2. Oke.
0: Nanti keliru juga tuh, misalnya merah-merah rampai itu dikira cherry.
1: Iya benar.
0: Karena dia benar-benar ukuran karena tuh
1: kecil,
0: gak gede gitu, kecil-kecil banget gitu.
1: Dan warnanya dia tuh mengkilap gitu loh, iya kan. Dan kalau ngomongin buah rampai sendiri, iya memang di Lampung tuh banyak banget yang akhirnya dijual tuh kayak kayak buah anggur gitu ya, seronjot
0: ini,
1: gini ya.
0: Betul-betul digantung gitu,
1: digantung-gantung kan, bener-bener. Jadi kalau kita yang gak ngeh dan gak tahu, orang awam ya, awam dari bukan dari Lampung tuh, ada anggur apa nih kok ada merah-merahnya, padahal itu buah rampai, teman bro dua ya.
0: Itu misalnya belinya di ini ya, di pinggir jalan, di lampu merah, terus nanti dia beli, terus dia gak nanya-nanya gitu kan.
1: Jadi, asal beli aja.
0: Betul, pas mau dicobain asem ternyata.
1: Tapi memang kalau pakai sambal pakai buah rampai itu memang sensasinya lebih berbeda berarti ya.
0: Jadi aku, lebih seger.
1: Bener. Nah, aku tuh pernah selalu diceritain aja sih sama orang-orang di saudara-saudaraku begitu ya di Lampung gitu. Iya, lagi main di pantai sambil bakal ikan sambil ini bikin seruit gitu. Jadi belum pernah nyobain sampai sekarang gitu. Kalau seruitnya sih ya, karena memang banyak juga sebenarnya rampai di sekitaran rumah, karena memang itu kayak tomat yang liar aja kan sebenarnya. Iya kan? Tumbuhnya liar kan?
0: Iya betul-betul. Iya kan? Mudah tumbuhnya gitu.
1: Mudah tumbuhnya.
0: Cuman cukup susah ditemui di pasaran karena tadi pada enggak familiar.
1: Iya benar. Ya. Karena biasanya dimakan sendiri kan? Dan dijual.
0: Iya betul-betul. Ditanam sendiri di dalam pot gitu.
1: Nah, kecuali memang dia adalah orang yang budidaya si rampai untuk dijual, untuk didistribusikan kemana-mana gitu, teman berdua. Oh, seruit. Coba selain seruit apa lagi?
0: Oh enggak, tapi ngomong-ngomong soal seruit tadi, sebenarnya seruit ini juga tuh lebih ke budayanya gitu loh.
1: Budayanya
0: nyeruit. Jadi biasanya teman-teman itu di Lampung itu, jadi kalau makan seruit itu biasanya bisa pakai daun nih. Itu kan bebas tuh mau pakai ayam, ikan, udang bahkan atau apapun. Dan budayanya tuh kayak apa ya bahasanya kalau di Surabaya?
1: Sih. Nah, ngeriung gitu. Kalau ngeriung itu bahasa Sunda sih sebenarnya, teman berdua.
0: Kalau Surabaya itu apa ya?
1: Surabaya itu apa ya? Yuk makan bareng-bareng ngono ae, makan bareng-bareng aja.
0: Itu juga Sunda ya?
1: Sunda.
0: Ya, pokoknya ngomongnya makan bareng-bareng dan biasanya kadang bisa di apa?
1: Pakai daun pisang ya kan.
0: Dan ini tuh biasanya untuk pembukaan atau penutupan kalau misalnya lagi ada acara adat gitu.
1: Benar.
0: Jadi makannya bareng-bareng, nanti pakai lalapan.
1: Iya benar, ada lalapannya, terus juga ikan ya, ikannya tuh nanti dijejer-jejer di gitu
0: sambelnya
1: kan.
0: Itu tadi divanya dikeluarkan. Tuh sambalnya
1: bisa ditaruh di atas nasi kan biasanya
0: bisa,
1: ya kan.
0: Bisa lagi langsung di ini dicocol. Dicocol di cobeknya itu langsung. Jadi masih segar banget, terus nanti bisa di sebenarnya tomatnya sudah asem, rampainya sudah asem, tapi tetap di ini
1: dikasih
0: di jeruk nipis
1: nah, ya.
0: Itu seger banget.
1: Berarti jadi, memang kalau orang Lampung tuh bikin sambal enak yang asem-asem.
0: Asem, pedes, pokoknya
1: Wah enak pokoknya teman berdua. Aduh jadi ngiler banget gak iya, sih? Betul.
0: Jadi ini lapar.
1: Jadi lapar juga. Tapi mungkin kalau kamu belum pernah mencoba yang namanya seruit, nah kalau bilang sambel ya semua orang pasti bisa bikin sambel ya. Cuman yang memang membedakan seruit ini dengan sambel-sambel yang ada di daerah kamu, yaitu menggunakan si tomat kecil-kecil atau rampai ini tadi teman berdua. Dan kalau di Surabaya, jujur Li, oh tidak ada yang jualan ya kan.
0: Apa susah. Next kita jualan nih.
1: Nah boleh nih langsung ya didatangkan dari Lampung gitu teman berdua. Masih banyak makanan-makanan yang akan di-spill sama Lizzie gitu ya di Santai Siang kali ini teman berdua. Kalau kamu penasaran gitu ya, atau bahkan udah pernah coba si rampai ini dan juga seruit ini, boleh juga komen teman berdua di live TikToknya Pro2 FM atau di WhatsApp 081908952. Nanti kita balik lagi ya Lizzie ya.
0: Yap, ngebahas. Tungguin aja pokoknya.
1: Benar, makan-makanan yang khas dari Lampung.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: It's okay, I'm okay, teman Predua. Kalau harus bahas makanan ya di siang hari ini, walaupun tadinya awalnya aku ngomong nggak lapar, tadi sarapan udah cukup banyak, tapi ternyata kalau ngomongin makanan lapar juga ya. Lizzy udah makan siang belum?
1: Belum nih.
0: Belum ya?
1: Belum. Habis ini masih bingung juga nih mau
0: iya,
1: makan
0: apa gitu kan.
1: Siapa tahu habis ngobrol langsung kepikiran. Dapat rekomendasi nih.
0: bisa. Tapi kalau kamu di Surabaya udah nyobain makanan apa aja selain si tahu telur?
1: Tahu tek tadi ya.
0: Iya.
1: Kebetulan tahu tek itu aku repeat lagi makannya.
0: Itu mulu lagi di kos ya.
1: Iya, beli lagi gitu kan.
0: Selain itu?
1: Sejauh itu aku sudah coba pangsit.
0: Kayaknya pangsit di mana-mana ada enggak sih?
1: Enggak. Ini enggak. Tadi
0: ini kasihan banget sih menurut aku
1: ini
0: ya.
1: Ada historinya enggak akan aku ceritakan kepada semua orang yang
0: culture shock-nya Lizzy di Surabaya itu agak sedikit ditipu sama judul makanan teman Pro 2. Kenapa?
1: Bukan ditipu penjualnya, cuman kita miskomunikasi.
0: Iya. Lagi. Kamunya mengiranya sesuai dengan yang kamu beli biasanya.
1: Betul,
0: gitu ya. Apa-apa yang biasanya kamu beli?
1: Jadi biasanya kalau aku bilang nih ke abangnya, "Bang, mau pangsitnya satu."
0: Okay.
1: Itu yang akan tiba di meja aku itu, itu pangsit putih-putih itu,
0: iya,
1: yang kenyal-kenyal itu.
0: Ada isi ayam dagingnya.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul, itu disiram kuah yang sangat segar.
0: Okay.
1: Nah, aku sudah membayangkan, terus kita tambah sambal yang mantap gitu kan. Ditambah kecap sedikit. Nah, kita udah kemana-mana ini mikirnya. Terus ternyata ketika di sini aku pesen, "Bang, mau pangsit satu." Sampailah dia di meja aku. Sedikit terkejut, aku pikir mungkin salah pesanan gitu.
0: Okay.
1: Kan. Yang tiba di meja aku itu mie ayam, sejenis mie ayam. Terus aku kayak nengok-nengok gitu kan, kayaknya enggak ada lagi yang pesen nih selain aku gitu kan. Mungkin inilah gitu. Sedikit aku buka-buka tuh pakai sumpit bawahnya. Ada pangsit yang tersembunyi satu.
0: Satu. Ukurannya enggak gede-gede banget lagi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi ternyata kalau di Surabaya itu pangsit itu berbentuk mie ya.
0: Iya, sebenarnya ada tulisannya sih pangsit mie ayam Jakarta. Biasanya gitu memang. Mungkin kamu hanya membaca depannya aja kali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Inilah pentingnya literasi.
0: Betul.
1: Tadi ya.
0: Tapi memang sih kalau di Surabaya pangsit itu selalu identik sama mie. Mie ayam atau mie Jakarta kayak gitu. Jarang dan kayaknya nggak ada sih orang yang benar-benar jual pangsitnya aja, pangsit kuah
1: gitu ya. Jadi
0: pangsit rebus kuah gitu loh.
1: Oh, jadi sebenarnya kalau di sini tuh pangsit itu toppingnya ya.
0: Bener. Betul. Dia malah topping, bukan menu utamanya sebenarnya. Gitu. Nah, ini wajib dipahami juga nih buat teman Pro 2 yang mungkin rantau ya di Surabaya.
1: Takutnya mendapatkan case yang serupa.
0: Bener. Aku juga waktu diceritain sama Lizzy tuh kaget loh, kenapa.
1: Gak ada yang salah sebenarnya.
0: Bener, gak ada yang salah. Aku pun juga kalau ke pulang ya, ke Lampung ataupun ke Serang, kayaknya kalau ngomongin pecel itu selalu pengen nyamain sama pecelnya Surabaya, pakai nasi.
1: Loh, memangnya beda?
0: Pecel di Lampung ya gimana pecelmu?
1: Pecel aku
0: pakai lontong kan?
1: Iya. Biasanya lontong dan bumbu kacang dan sayuran.
0: Terus mungkin tambahin bakwan.
1: Iya, kalau kita tambah gorengan,
0: iya,
1: tambah itu gitu kan.
0: Ada kerupuknya kan?
1: Betul.
0: Iya, dan itu biasanya bukan menjadi makanan sarapan kan?
1: Bukan.
0: Lebih ke cemilan.
1: Betul.
0: Nah, kalau di sini
1: belum sarapan, kalau makan pecel tuh masih dessert kayaknya.
0: Iya. Dia masih makanan pembuka, teman Pro 2 ya.
1: Masih lapar gitu.
0: Benar. Jadi aku juga culture shock waktu pulang gitu ya. Lah, aku mikirnya pecelnya sama kayak di Surabaya. Kalau di Surabaya, pecel itu jadi sarapan nasi pecel. Bener, jadi nasi pakai bumbu pecel. Terus habis itu nanti ada cambahnya, ada sayur kacangnya, ada sayur itu direbus ya, tapi ya jadi kan pakai bumbunya itu kan jadi kerasa gitu kan, bumbu pecelnya. Terus nanti ada ikan? Iya, lauknya tuh tinggal milih, ada tongkol, telurnya tuh bisa telur dadar atau telur Bali bulet, tahu Bali. Terus kalau yang jangkep lagi, yang full lagi tuh ada kering tempenya. Nah, terus dikasih peyek. Nah, itu jadilah sarapan nasi pecel.
1: Jadi kayak konsepnya tuh kayak warteg gitu ta?
0: Iya,
1: kayak makanan nasi campur gitu ya.
0: Iya, kayak
1: nasi uduk cuma
0: ini pakai bumbu pecel.
1: Di pagi hari.
0: Wah. Kalau orang-orang barat kan memang agak sedikit awam kan.
1: Iya, di pagi hari sudah ngulek gitu.
0: Iya, benar. Makanya itu teman Pro 2, kalau daerah Jawa Barat kesana pasti ya pecel itu lebih ke cemilan, jajanan ya.
1: Betul.
0: Beli 2.000, 3.000, 5.000 sesuai daerah
1: bisa,
0: ya
1: bisa,
0: itu bisa.
1: Dan
0: itu menurut aku ngenyangin banget gitu loh.
1: Dan ya tidak kan? Sama nasi tadi sih.
0: Iya, pakai lontong kan.
1: Lontong.
0: Bahkan ada yang gak pakai lontong, istilahnya sayuran
1: betul,
0: sama kerupuk. kerupuk terus apa namanya gorengan itu tadi.
1: Jadi dia
0: ya
1: agak
0: kan?
1: Mirip-mirip apa namanya gado-gado gitu-gitu.
0: Iya, bener.
1: Cuman bedanya kalau gado-gado kan dia mentah, kalau misalnya pecel ini dia direbus tadi.
0: Iya benar, udah masuk pengolahan masak lah istilahnya gitu teman berdua. Nah dari pecel aja udah kita merasakan perbedaan ya.
1: Betul-betul. Ini nih beneran pelajaran baru.
0: Nah,
1: jadi kayak teman produk ternyata kalau kita ngerantau kemana-mana tuh kita harus mempelajari.
0: Iya
1: gitu,
0: benar. Kan? Hal-hal baru. Adaptasi iya kan.
1: Sama cara makan, waktu
0: bener.
1: Makan tadi waktu menjual-jual makanan.
0: Siapa tahu kamu butuh sarapan. Nah di sekitaran kos kamu atau daerah kamu ada nasi pecel. Udah beli aja, coba aja. Pasti kamu akan ditawarin mau ikan apa. Tapi biasanya memang harga mengikuti ikan ya.
1: Oh tergantung kita pilih menunya.
0: Ikannya apa? Gitu, okay. Ikannya 1, 2, 3 berapa? Kayak gitu sih. Jadi benar-benar sedikit berbeda dengan pecel-pecel yang ada di sana-sana. Aduh, tapi jujur nih, aku rindu banget sama pecel-pecel ya, Serang, Lampung. Karena memang menurut aku enak aja gitu ya, bumbunya, bumbu kacangnya tuh nggak semedok yang di sini.
1: Oh, iya.
0: Kalau di sini medok banget sih sebenarnya. Kalau di sana tuh nggak terlalu medok, nggak terlalu light, tapi masih enak lah, masih kerasa kacangnya, terus gurihnya ada, tambah sambal juga kepedes gitu kan. Terus pakai lontong tuh menurutku lebih menyegarkan lagi ya.
1: Ini karena gitu. Kangen juga ya.
0: Kangen nah, juga kangen nih. Cuman kalau di sini mau jualan pecel model gitu, kayaknya nggak laku deh.
1: Tuh, kita harus tetap adaptasi sama gaya makan di sini.
0: Benar. Bahkan orang Surabaya kalau dikasih pecel kayak gitu akan shock dan merasa kok gini pecelnya
1: iya.
0: Gitu ya teman berdua. Nanti kita masih akan membahas lagi kira-kira apa lagi makanan yang cukup berbeda. Ya, tapi ternyata sama juga nih antara Lampung dan juga kota Surabaya teman berdua. Makanya gak usah kemana-mana, di sini aja.

0: Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita usahakan lagi batas senja teman Pro 2. Aku puterin spesial buat kamu yang siang hari ini mungkin udah mulai balik lagi beraktivitas setelah istirahat siang ya. Makan dengan menu andalan kamu teman Pro 2. Menu andalan kamu apa kalau siang-siang? Di Surabaya apalagi? Jangan bilang tahu telur lagi ya. Kayaknya kalau jam segini belum buka deh orang jual tahu telur ini.
1: Sudah.
0: Ada yang sudah. Ada. Iya, kalau di belakang iya sih, benar.
1: Badannya di sini pikirannya sudah.
0: Di belakang terus ya.
1: Iya, di belakang itu sangat menarik.
0: Apa biasanya siang-siang makanan favorit kamu?
1: Soto. Sore Surabaya.
0: Soto kuning biasanya kan?
1: Ijo loh BTW.
0: Ah, ijo.
1: Iya. Bihunnya ijo itu.
0: Bihunnya
1: apa
0: ijo.
1: Apa aku yang sedikit ada kesalahan di mata atau
0: mungkin kalau lagi gak dipanasin memang ijo dia di awal. Biru sih, lebih ke biru ya.
1: Ijo-ijo ke biru, agak toska gitu.
0: Iya benar, tapi kalau udah dituang kuah kuningnya udah gak akan kelihatan tuh.
1: Jadi bening nah.
0: Iya benar, ini kalau kata Om Bejo iya. Pecel itu identik dengan sayur, tapi kenapa pecel lele gak ada sayurnya? Tadi kita udah bahas di live TikTok ya, ada sayurnya itu lalapan ya kan. Terus kalau kata Kak Kalang iya. Ngomongin, tadi kita sempat ngomongin ikan patin teman Pro 2 waktu kita dengerin lagu tadi ya. Tapi kalau kata Kak Alang, wajib cobain makanan khas Banjarmasin yaitu patin bakar pakai sambal mangga. Aduh, ngiler nggak tuh?
1: Mantap banget itu.
0: Mantep sih, apapun menurutku ya, makanan yang digoreng, yang dibakar, ikan-ikanan bakar atau ikan-ikan goreng dikasih sambal mangga atau sambal pencit, itu enak teman Pro 2. Aku favoritku memang sambal pencit sih.
1: Sambal
0: ya.
1: Pencit. Itu apa?
0: Sambal mangga.
1: Oh, pencit tuh mangga.
0: Mangga itu pencit, betul ya kan.
1: Kosa kata baru lagi.
0: Benar. Kalau mangga yang udah mateng manis itu jenenge pelem.
1: Oh, ala. Kalau pelem aku pernah dengar pelem.
0: Iya kan?
1: Oh, kalau pencit itu berarti dia
0: yang
1: masih sedikit asam-asam itu ya.
0: Betul, bisa dibuat sambel, bisa dibuat rujaan.
1: Yang masih mengkel.
0: Benar, bisa jadi begitu ya kan.
1: Tapi kalau makan sambal mangga kan sudah biasa. Untuk Dewi sendiri pernah enggak coba? Ini apa namanya daun mangga dijadiin lalapan?
0: Daun
1: yang
0: mangga
1: masih muda.
0: Daun mangga.
1: Iya betul. Nah gantian berarti ini kita.
0: Enggak. Aku pernah tahu itu di TikTok. Tapi aku mengira itu hanyalah gimmick semata.
1: Enggak, itu beneran ada.
0: Beneran jadi, ada.
1: Enak.
0: Di mana?
1: Di mana-mana sebenarnya.
0: Enggak nih, kayaknya di rumahku enggak ada.
1: Nah berarti next di rumahnya harus ada ini. Jadi
0: benar. Daun mangga, tapi yang muda.
1: Betul. Yang pucuk-pucuknya yang masih
0: bener-bener
1: lembut-lembut halus-halus yang kayak masih kayak bayi.
0: Iya, iya. Ya masih istilahnya enggak kaku-kaku banget kan daunnya.
1: Masih lemes banget dia belum yang kaku. Itu tuh enak.
0: Dibikin enak. Lalapan.
1: Ini dibikin lalapan kayak misalnya kan lalapan biasanya tuh kemangi.
0: Iya benar-benar.
1: Itu tuh bisa pakai itu tadi daun mangga.
0: Daun mangga. Ini itu kamu udah pernah nyoba?
1: Sudah, jujur sudah.
0: Rasanya kayak gimana? Ada mangga-mangganya?
1: Enak rasanya. Wangi terus kayak seger. Enak, pokoknya enak.
0: Gimana
1: harus
0: nih?
1: Coba ini.
0: Harus dicoba kayaknya teman Pro 2
1: ini
0: ya.
1: Ini bukan gimmick orang TikTok aja kok ternyata.
0: Beneran ternyata.
1: Beneran.
0: Karena kamu udah coba juga.
1: Betul, based on experience ini.
0: Enggak mules habis itu.
1: Enggak dong, aman aja aman. Ya dicuci dulu.
0: Iya benar sih.
1: Dan satu lagi jangan ngambil punya tetangga.
0: Oh benar. Tapi kalau daun kayaknya boleh-boleh aja enggak sih?
1: Ya kalau izin, kalau langsung dicomot.
0: Bahaya ya bisa ya, mules kalau itu mules ya itu. Kan. Oh, ini baru lagi nih teman Bro 2. Wow, aku sih baru tahu dan kayaknya enggak akan nyoba deh.
1: Kenapa?
0: Karena menurut aku terlalu awam ya. Terus terlalu aneh jadinya gitu loh kalau yang biasanya tuh gak kita makan tapi harus dimakan gitu loh. Agak sedikit
1: Skeptis
0: banget sih aku orangnya kalau masalah makanan ya.
1: Betul, karena masuk perut ya betul.
0: Dan itu gak perlu digoreng atau dikasih tepung
1: jangan,
0: ya.
1: Jangan, bahkan dia jadi fresh nih. Abis diambil, dicuci yang bersih.
0: Oke.
1: Kan dilalapin. Tapi yang lemes-lemes tadi. Jangan yang sudah kaku, kalau yang sudah kaku ya enggak enak.
0: Iya bener lah. Itu kayak lebih makan kertas ya.
1: Iya, kerau-kerau gitu kan.
0: Teman Pro 2 udah dia pernah coba makan daun mangga dibuat lalapan. Coba spill rasanya kayak gimana? Apakah sesuai dengan yang dideskripsiin sama Lizzie teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya enggak deh, skip dulu deh. Takut perutnya gimana-gimana nih teman Pro 2, iya kan? Apalagi yang kayaknya dari Lampung tuh wajib banget orang Surabaya cobain juga.
1: Masih sambel-sambelan.
0: Apa?
1: Tempoyak.
0: Ah, kalau ini aku tahu nih.
1: Kayaknya ini wah, tempoyak ini jadi
0: kalau orang suka durian pasti tahu tempoyak.
1: Oh iya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ya tempoyak ini asem gitu kan. Jadi durian yang difermentasi.
0: Fermentasi,
1: jadi
0: betul.
1: Rasanya asem dan banyak banget ya kayak olahan-olahan dari tempoyak ini gitu.
0: Salah misal, satunya kayak apa?
1: Ikan kembuhung.
0: Kembuhung, ikan kembung gak sih?
1: Kembuhung.
0: Kembuhung namanya.
1: Kalau kembung kan nama ikan gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Kembung tuh kayak olahannya lagi
0: gitu, oh, gitu.
1: Dari rumahnya tadi. Ya kalau suka durian dengan aroma durian yang cukup menyengat dan ada rasa asam-asamnya, ya cocok lah sepertinya mencoba tempoyak ini.
0: Nah kalau ngomongin tempoyak ya teman pro 2, nah di Lampung aku tuh karena memang punya kebun durian ya.
1: Wow.
0: Jadi kalau iya, jadi kalau penjualan yang nggak habis, istilahnya tuh masih banyak banget nih, nggak laku ya karena kan semua orang punya kebun durian nih selampungku, di Lampungku itu kan. Jadi memang dibikin tempoyak. Tapi ada lagi selain itu, mungkin kalau duriannya nggak manis.
1: Oh.
0: Biasanya dibikin dua tuh, dibikin es ditambahin gula gitu kan. Tak sama dibikin tempoyak itu tadi gitu. Jadi biar nggak mubazir teman pro 2.
1: Inovatif ya. Inovatif. Jadi nggak membuang-buang gitu.
0: Bener.
1: Kan. Bener. Sayang kan kalau dibuang. Kalau diolah lagi bisa jadi makanan baru lagi.
0: Yang... bisa jadi dodol durian juga.
1: Oh iya ya, kalau dodol durian aku pernah.
0: Itu
1: pernah
0: juga, enak.
1: Enak sih. Endul memang.
0: Bener. Endul. Jadi memang si durian ini tuh bisa diapain aja teman pro 2. Tapi ya itu memang wangi khasnya durian nggak akan pernah bisa hilang ya.
1: Betul betul.
0: Walaupun dibikin sambal tempoyak itu tadi teman pro 2.
1: Jadi walaupun sambal udah tertutupi rasa pedas asam atau
0: tetap aja
1: masih ada aroma aroma durian.
0: Bener.
1: Itu.
0: Dan itu menurut aku enak-enak aja sih buat kamu yang memang suka durian ya.
1: Enak-enak.
0: Tapi kalaupun nggak suka duriannya tapi pengen coba si tempoyak ini, boleh banget. Bikinnya juga gampang kan ya?
1: Iya betul, karena difermentasi,
0: benar, udah dibiarin aja.
1: Didiemin aja.
0: Ditaruh di apa namanya? Toples gitu ya kan.
1: Tertutup gitu kan, dia didiemin aja. Dia enggak perlu treatment yang gimana.
0: Gimana-gimana, beneran. Tinggal masukin kulkas aja dia enggak apa-apa gitu. Udah aman, itu bisa kamu campur-campur sama sambal, sama ikan apa udah enak banget sih teman pro 2. Ngiler enggak sih pembahasan makanan kita di siang hari ini, Lizzy?
1: Iya, iya banget lagi. Dan aku sangat tertarik dengan info bahwa ada kebun durian tadi.
0: Nah,
1: ini kalau kesana harus mampir.
0: Nanti
1: ini
0: kita main-main ya ke Lampung aku ya, di Pahawang sana agak naik sedikit teman pro 2.
1: Kita diajak semua ini teman
0: iya,
1: pro 2.
0: Iya boleh, ayo tapi beli nanti.
1: Gimana?
0: Tapi beli ya nanti duriannya ya. Gas, karena kalau lagi musim, fun fact nih ya, kalau lagi musim itu rumah isinya durian semua. Karena orang sana udah kayak bosen sama yang durian gitu loh.
1: Karena punya semua tadi ya.
0: Karena punya semua kebunnya.
1: Kita harus OTW ini teman pro 2.
0: Ya udah teman pro 2, habis ini di jam 1 siang bakal ada informasi seputar olahraga ya.
1: Yep.
0: Ditemenin sama Lizzy juga tentunya di Santai Siang. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Kamu masih di Spot Corner teman Produa. Jadi kali ini kabar bahagia dari datang dari tempat yang cukup ekstrim nih teman Produa. Jadi atlet panjang tebing Indonesia Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas keempat bagi kontingen merah putih di Asian Games at Nagoya 2026 nih teman Produa. Jadi Desak Made ini menjadi yang tercepat pada nomor speed putri setelah mencatatkan waktu 6,062 detik di Nagoya International Exhibition Hall. Jadi catatan ini juga tuh sekaligus memecahkan rekor Asian Games 2022 yang sebelumnya juga menjadi miliknya nih dengan waktu 6,07 detik. Wow, juara bertahan banget ya teman Produa ya. Tapi ternyata untuk sampai pada perjuangan ini itu tuh banyak perjuangan yang dilakukan oleh Desak Made ini teman Produa sampai akhirnya bisa sampai di podium tertinggi. Tidak mudah ternyata ya teman Produa. Jadi perlombaannya nih sempat beberapa kali tertunda karena ada kendala pada sistem timing. Jadi harus ditunda-tunda nih perlombaannya. Terus juga dia harus beradaptasi dengan format 4-lane yang berbeda dari format 2-lane. Jadi teman Produa format 4-lane ini nih butuh fokus yang lebih tinggi dibandingkan 2-lane, karena kalau misalnya terjadi false start maka atletnya nih harus mengulang dari awal. Kebayang banget gak sih mengulang dari awal itu gimana? Itu pasti udah mencuri waktu banget gitu kan ya. Tapi ternyata walaupun sudah menghadapi banyak rintangan untuk sampai ke posisi ini, semangat atlet Indonesia yang satu ini nih sangat-sangat tinggi sampai akhirnya bisa mencapai podium tertinggi. Congratulations untuk Kak Made. Nah, semangat seperti ini nih yang sebenarnya harus kita contoh, apalagi di bertepatan dengan hari ini tanggal 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila. Jadi kita juga harus mempertahankan semangat Pancasila. Nah, biar makin semangat juga aku bakal kasih satu lagu nih spesial buat kamu semuanya.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.

Sport Corner teman Pro 2. Kali ini masih seputaran Asian Games 2026. Jadi sekarang pertandingan cabang olahraga gulat nih di Asian Games 2026 Aichi Nagoya yang kembali menghasilkan sejumlah hasil pada 1 Oktober 2026. Jadi terdapat 4 pertandingan yang telah selesai dan hasilnya sudah resmi, yaitu yang pertama ada Islam Yevloviv yang menang dengan skor 11-8 atas Wang Zengang dan lolos ke perempat final. Wow, keren banget ya. Terus selanjutnya ada dari Alireza Abdevali yang menang juga nih dengan skor 8-0. Wow, telak banget ini atas Andika Sulaiman dan meraih medali emas. Kemudian ada juga Kim Okju yang menang dengan skor 12-0 atas Pai Sin Ping. Dan yang terakhir ada Mansi menang dengan skor 5-0 atas Jo Subin. Nah, kemudian perolehan ini membawa Indonesia nih teman Pro 2 pada peringkat ke-13 klasemen perolehan medali Asian Games 2026 dengan 5 emas, 8 perak dan juga 20 perunggu. Jadi totalnya sudah ada 33 medali yang dikantongi Indonesia pada Asian Games 2026 ini teman Pro 2. Untuk sementara ini puncak klasemennya masih diduduki oleh China dengan total 277 medali, kemudian disusul oleh Jepang dengan total 200 medali dan di belakangnya ada Korea Selatan dengan total 104 medali. It's okay, walaupun kita masih di posisi ke-13, tapi tentunya semangat para atlet ini perlu tetap diapresiasi karena kita tetap masih pada berjuang nih untuk Asian Games 2026 ini, masih ada beberapa hari lagi untuk mencapai puncak klasemen. Amin. Oke, so gitu aja dulu. Tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Salma Salsabil boleh juga, barusan udah aku puterin spesial buat kamu nih teman Pro 2. Aku masih update nih ya terkait seputar olahraga. Jadi Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga terakhir grup A Asian Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, Indonesia mengawali FIFA Asian Cup 2026 ini dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Dua gol skuad Garuda tersebut dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan oleh Romeni pada Jumat 25 September 2026 lalu. Kemudian pada 28 September 2026, Timnas Indonesia kembali berjuang nih menghadapi Malaysia yang berakhir imbang 0-0. Hasil imbang itulah yang kemudian membuat Timnas Indonesia tidak punya pilihan lain selain kemenangan atas Bangladesh untuk menjaga peluang melaju ke pertandingan perebutan gelar FIFA Asian Cup 2026. Nah, kabar baiknya teman Pro 2, menurut pelatih Timnas Indonesia, John Herman, para pemain ini tampak sangat antusias mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Bangladesh yang mana pertandingannya itu akan berlangsung malam ini. Jangan sampai kelewatan ya. Anyway, selain teman-teman para pemain, timnas pemain yang antusias menyambut Bangladesh, kayaknya ini teman Pro 2 juga pada antusias banget ya untuk menyaksikan perjuangan Timnas Garuda malam ini. Mungkin sebagian sudah ada yang mengantongi tiket untuk langsung cus OTW ke GBK malam ini juga. Ada juga mungkin yang sudah menyiapkan internet dan juga camilan favoritnya, atau ada yang mungkin sudah mempersiapkan diri untuk nonton bareng sama orang favoritnya. Waduh, siapa itu kira-kira orang favorit yang diajak nonton Indonesia versus Bangladesh malam ini? Anyway, jangan kemana-mana karena setelah ini aku tetap bakal update seputar entertain. So, tetap di Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

kehadirannya hanya terasa sementara, tanpa kepastian untuk menetap. Perasaan diberikan, meski disadari tidak akan bertahan lama. Kedekatan tercipta hanya untuk sesaat, tanpa janji yang dijaga. Dan pada akhirnya, diri ini hanya menjadi singgah di pelukannya. Tapi dari situ disadari bahwa tidak semua tempat harus dijadikan rumah.

0: lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih barengan sama aku Lizzy nih di bakal temenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 siang ini di cuaca Surabaya yang cerah dan mendukung untuk bersantai ria ini. Cocok banget ya sama namanya Santai Siang. Karena aku juga bakalan update terus nih seputar Izone Entertain. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

tertempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Masih barengan sama Lizzy, teman Pro 2. Bertepatan dengan tanggal hari ini nih, 1 Oktober 2026, film Jamin Setia Selamanya mulai tayang serentak nih di bioskop Indonesia. Jadi teman Pro 2, film ini mengangkat perjalanan hidup pahlawan nasional asal Tanah Karo, yaitu Jamin Ginting. Dari trailer yang diunggah di @JaminSetiaSelamanya, cerita film ini berfokus pada sosok Jamin yang tumbuh sebagai pemuda dengan mimpi dan kehidupan seperti anak muda pada umumnya. Jadi Jamin ini pernah merasakan cinta dan juga memiliki harapan untuk masa depan. Namun, keadaan di tanah kelahirannya ini membuat Jamin memilih jalan perjuangan yang penuh tantangan, teman berdua. Jadi sosok Jamin ini harus banget menghadapi penolakan, kehilangan, dan berbagai pengorbanan dalam perjalanan hidupnya. Kemudian dia juga ditemani oleh para pemuda Tanah Karo yang berdiri di garis depan untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan Indonesia. Film biopik yang disutradarai Rako Prijanto ini mempercayakan peran Jamin Ginting kepada Raffi Sudirman yang beradu akting dengan Claresta Taufan sebagai Likas Tarigan. Kemudian ada Teddy Syak juga sebagai Lanta Ginting dan Yunik Priscilia sebagai Tindak Taringan. Oke, terus di sini sosok Likas ini digambarkan sebagai sosok yang setia, sesuai dengan judulnya Setia, untuk mendampingi Jamin sekaligus memperjuangkan pendidikan dan juga hak perempuan. Film ini juga turut diisi oleh Chico Kurniawan sebagai Kadir, dan ada pula Jordi Pranata sebagai Selamat Ginting dan Marcel Darwin sebagai Jacob Waas. Wow, bertabur bintang ya kayaknya teman Pro 2 untuk film yang satu ini. Dan kayaknya kalau aku sendiri udah mulai kebayang nih roller coaster perjuangannya, karena tadi juga sempat dimention ada penolakan, diselingi juga kisah cintanya. Kira-kira bakalan gimana endingnya? Langsung aja cari tahu sendiri, dikepoin sendiri ya teman Pro 2.

Bucket list Gia Indrawari barusan udah aku puterin spesial nih buat kamu teman Pro 2. Nah, kali ini kabar gembira nih datang untuk para penggemar Lani di Indonesia teman Pro 2. Jadi Lani yang akan mengadakan konser bertajuk Sob World Tour in Jakarta yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat 30 Oktober 2026 telah resmi dinyatakan sold out. Wow, konsernya masih lama tapi tiketnya sudah tidak tahu kemana ya teman Pro 2. Jadi informasi tersebut disampaikan nih secara resmi oleh TMT GMT melalui media sosialnya. Jadi karena tingginya permintaan tiket membuat promotor kemudian menghadirkan kesempatan tambahan bagi penggemar yang belum mendapatkan tiket konser Lani. Jadi Lani yang awalnya akan dijadwalkan muncul pada 30 Oktober 2026 ini akan satu hari lebih awal, yakni pada Kamis 29 Oktober 2026 akan menggelar konser lebih awal teman Pradua. Jadi, penggemar yang ingin menyaksikan langsung penampilan Lani masih memiliki kesempatan nih untuk mendapatkan tiket selama persediaannya masih ada yang untuk day one alias di tanggal 29 Oktober 2026. Jadi, dengan adanya jadwal tambahan ini, Lani dipastikan akan menyapa penggemar Indonesia selama 2 malam berturut-turut. Wow, kehadiran mereka ini di Jakarta menjadi salah satu bagian dari rangkaian Sob World Tour yang membawa duo asal Amerika Serikat ini untuk berkeliling ke sejumlah negara. Pas banget ya teman Prab 2, mumpung ini masih tanggal muda, masih tanggal 1 Oktober, masih ada waktu nih kayaknya untuk menyisihkan sampai tanggal 29 Oktober. Tapi buat teman Prab 2 yang belum kebagian jangan sedih, dan karena kita nanti masih bisa banget untuk lihat dan juga like apapun postingan yang berseliweran di TikTok atau Instagram ya teman Pro 2. Jangan sedih-sedih banget karena kita bakal selalu nemenin kalian semua di Pro 2 FM.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lizzy masih di sini, teman Pradua masih di Izon update seputar entertain. Jadi kali ini ada dari Agnes Moni yang membagikan kabar tentang pencapaian barunya di perjalanan karirnya di dunia hiburan. Jadi memorabilia milik Agnes Moni ini akan menjadi bagian dari koleksi permanen Hard Rock Hollywood di Los Angeles dan dipajang berdampingan dengan memorabilia sejumlah artis ikonik dunia, teman Pradua. Keren banget gak sih? Oke, jadi koleksi yang dipajang ini adalah replika wardrobe dari Long As I Get Paid. Jadi ini nih merupakan kostum nih yang dikenakan oleh karakter fantasi yang diciptakan sekaligus diarahkan Agnes untuk video musik lagu tersebut. Kemudian selain ada itu, ada juga wardrobe dari karakter Lila Holt yang diperankan Agnes dalam serial Richard. Jadi serial Richard ini teman Pradua juga sempat menjadi perbincangan publik ya di Hollywood karena banyak banget yang salfok sama artis cantik yang memerankan sosok Lila ini. Jadi kabar bahagia itu kemarin disampaikan Agnes melalui unggahan di media sosialnya dengan tulisan, "Aku benar-benar gak bisa menyimpan rahasia, emot nangis lop-lop." Wow. Kemudian Agnes mau juga mengenang nih perjalanan satu dekade terakhir. Dia mengatakan kalau 10 tahun lalu yang memberitahunya bahwa memorabilia ini suatu hari akan memiliki tempat permanen di Hard Rock Hollywood, dia mungkin gak bakal percaya hal tersebut. Jadi ini ya teman Pradua, pentingnya manifesting mungkin ya, karena pentingnya kita tetap usaha dan optimis karena kita gak akan pernah tahu nih, mungkin dulu yang terasa mustahil buat kita nih bakal tercapai juga suatu hari. Congratulations ya, dan tetap semangat terus buat perjalanan karir Agnes Mo. Tetap semangat juga buat teman Pradua nih, semoga segala aktivitasnya, baik itu yang sedang di perjalanan, sedang bekerja atau yang sedang melakukan aktivitas apapun, semoga karir dan mimpinya selalu diberi kemudahan.

Hampir jam 3 sore nih teman Pro 2, artinya santai siang hari ini harus disudahi dulu sampai di sini. Aku Lizzy pamit undur dari ruang dengar kamu, tapi jangan khawatir karena habis ini bakal dilanjut sore ceria barengan Fira Angkasa dan juga Fauzan Azimi. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: Persebaya Surabaya gagal mengamankan poin penuh usai bermain imbang 1-1 melawan Garuda Yaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada hari Sabtu 19 September 2026. Dalam laga ini, penyelesaian akhir menjadi sorotan utama tim pelatih. Pada laga ini, Persebaya unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak Alex Martins pada menit ke-85. Dan selanjutnya, gol balasan Garuda Yaksa hadir pada menit ke-89 melalui sontekan Hamra Hahenusa menyambut umpan datar dari rekannya. Informasi berikutnya, fenomena pencampuran bahasa atau gado-gado dalam tutur kata masyarakat modern kini kian marak terjadi. Gak sedikit kosakata bahasa daerah yang perlahan tergeser dan juga terancam punah akibat tingginya penggunaan istilah asing maupun bahasa serapan dalam interaksi sehari-hari. Merespon keresahan tersebut, program Sinau Bahasa Jawa pada Perempat RRI Surabaya menghadirkan dialog interaktif membahas pentingnya pemeliharaan kedaulatan bahasa melalui penyusunan kamus atau Bahasa Sastra Arab Jawa pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Terhubung sebagai narasumber Ketua DPW Persatuan Pambiwicara Indonesia Jawa Timur, Rahmat Budi Utomo yang akrab disapa Cak Budi, mengungkapkan bahwa proyek penyusunan Bau Sastra Arab Jawa ini berasal dan berawal dari keinginan untuk melestarikan bahasa Jawa lokal sekaligus menjaga kemurnian tutur kata di tengah masyarakat. Teman Pro 2 pakar kebencanaan ITS Dr. Amin Widodo meminta pemerintah proaktif memeriksa kondisi pohon menjelang angin kencang. Pemeriksaan diperlukan untuk mencegah pohon tumbang yang dapat menimbulkan kerusakan dan juga korban jiwa. Amin mengatakan BMKG telah mengingatkan potensi angin kencang menjelang pancaroba menuju musim hujan dan menurutnya perubahan iklim turut meningkatkan frekuensi dan juga kecepatan angin yang sangat kencang. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hai.
2: Sore. Halo semuanya, balik lagi nih kita nemenin kamu di sore ceria. Kali ini ada Vira dan juga Fauzan Azimi ya, yang bakalan ngasih info-info lokal. Info-info apa aja Nyan?
1: Banyak pastinya.
2: Banyak ya.
1: Gak cuma info aja, tapi kita udah banyak siapin lagu enak buat temenin kamu di sore ceria kali ini sampai jam 7. Jadi stay close with me di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: Oke, okay, teman berdua masih bareng sama Inja dan juga Vira di Sore Ceria kali ini ya. Info lokal kalau di Surabaya sebenarnya banyak ya Vira ya?
1: Banyak, kemarin ada demo.
0: Benar banget, ada demo di sekitar kawasan Jalan Wonokromo ya.
1: Benar, terus tadi tuh katanya juga ada demo Jan.
0: Apa tuh?
1: Demo buruh tapi okay. Gitu.
0: Kayaknya kalau yang demo di kawasan Wonokromo itu dari kemarin gak sih?
1: Dari kemarin dan katanya tuh kalau misalkan tidak direspon bakalan sampai tanggal 2 besok. Waduh, ini agak lama ya.
0: Pantes aja ya, kemarin jadi tuh mau lewat Wonokromo tuh gak bisa. Akhirnya motornya itu jumping, wes ya? Jumping lewat atas.
1: Si keren.
0: Soalnya ada yang nantangin bro, ada yang nantangin. Okay. Motornya bisa jumping gak bang? Wah, nantangin.
1: Akhirnya di jumping beneran gak bang?
0: Enggak juga.
1: Enggak juga ya.
0: Itu nanti melukai orang lain.
1: Betul.
0: Tidak boleh teman bro.
1: Jangan aneh-aneh di
0: boleh
1: jalan.
0: Boleh jumping asalkan pada tempatnya.
1: Iya benar. Tapi kalau untuk sekarang ini ya teman Pro 2 untuk demonya sih masih
0: berlanjut,
1: berlanjut gitu. Dan katanya ya itu tadi kalau misalkan tidak direspon akan sampai okay. Nanti di tanggal 2 Oktober gitu.
0: Baik. Ini informasi terbaru lagi setelah baca-baca. Ini kan merupakan demo supir truk gitu ya Fir.
1: Betul.
0: Ya. Jadi gerakan supir Jawa Timur atau ada singkatannya ternyata tuh GSJT.
1: Betul.
0: Yang di depan kantor Pertamina MOR 5 Jawa Timur yang ini itu berdampak terhadap penghuni apartemen hingga driver online di sekitar Jalan Jagir Wonokromo. Gitu. Sebenarnya ya enggak cuman para ojol juga tapi para pekerja juga yang mau berangkat beraktivitas juga.
1: Bener,
0: juga terhambat
1: karena ya. Karena jalanan itu kan jalanan padat gitu ya, jalanan macet gitu. Itu bisa jadi jalan apa? Alternatif juga gitu loh. Jadi kalau misalkan jalanan itu lagi rame, enggak ada demo pun juga rame. Ditambah demo apa enggak? Tambah rame gitu ya. Ya pokoknya kalau misalkan memang ini masih berlanjut ya dilakukan secara tertib juga gitu ya pastinya ya.
0: Bersuara boleh tetapi
1: boleh.
0: Harus dengan
1: apa?
0: dengan
1: tertib
0: dan juga
1: sopan.
0: Satu lagi
1: santun.
0: Salam sapa dan 3S dong gitu berarti ya.
1: Senyum satunya sapa apa? Salam. Oh,
0: iya. Soalnya kemarin itu muncul di FYP-nya itu ada yang sampai penumpang ojek gitu ya. Karena saking macetnya dia itu sampai jalan kaki sekitar 600 meter sampai ke apartemennya.
1: Ya ampun, kasihan sih.
0: 600 meter mah deket ya sih?
1: Deket. Tapi kan ya lumayan gitu loh.
0: Daripada kamu jalan tapi enggak ada tujuannya.
1: Ya. Aduh, beda lagi nih kayaknya.
0: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi karena masih ada waktu sampai di jam 4 teman Pro 2. Nanti di jam 4 bakal ada relay apa?
1: Bakal ada relay Sore Ceria berjaringan Skor Wheel 10 dari Sumenep teman Pro 2.
0: Baik, nanti seperti apa keseruannya diikutin aja. Yang jelas keep stay tune terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

pernah ada di titik rela melakukan apa saja hanya untuk satu orang. Bukan karena lemah, tapi karena yakin bahwa perasaan itu layak untuk diperjuangkan. Melangkah sejauh mungkin tanpa tahu akan berakhir seperti apa. Kalaupun harus jatuh, setidaknya kita pernah berani memberikan segalanya. Karena tidak semua orang mampu mencintai seberani itu.

0: siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.
1: Akhir-akhir ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona. Dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, ini udah mau jam 4 sore ya. Seperti yang dibilang sama Vira, bahwa jam 4 sore nanti kita bakal gabungan relay di
1: RRI Sumenep, teman berdua.
0: Di program ya. Seri Ceria.
1: Betul.
0: Sunset Talks apa beda lagi?
1: Seri Ceria aja.
0: Seri Ceria.
1: Iya.
0: Baiklah, bakal ada siapa dan ngomongin soal apa, bakal ada keseruan seperti apa, ditungguin aja teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi di jam
1: Jam 5, Bang.
0: Jam 5.
1: Ya teman Pro 2 ya. Nanti bakalan ada info traffic dan juga info-info lainnya. Lagu-lagu enak nemenin kamu di sore hari ini cuma di Sore Ceria.

saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.

0: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumana.
1: Teman terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, welcome back di seri ceria ya. Di ceria juara pastinya berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur ya, teman Pro 2. Yang live disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumenep. Dan juga diikuti dari mana aja nih Kak Isal?
1: RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, dan RRI Madiun.
0: Wah, ini banyak ya pendengarnya kita pastinya nih teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngobrol banyak nih dengan guest star-nya kita hari ini. Dia ini juara 2, sang juara 2 baca puisi kategori putri dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksi Minas 2026 yang pastinya diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI. Wah, ini namanya Rofiko Tul Umma. Yuk kita sapa di teman Pro 2. Halo Kak Rofiko.
2: Halo.
0: Nah, ini udah standby di studio bareng kita ya teman Pro 2. Dan buat kalian-kalian nih yang mau dengerin kita, yang mau lihat visualnya Kak Fika ya, kita panggilnya Kak Fika nih seperti apa, bisa banget nih gabungan sama live TikToknya kita nih teman Pro 2 di @pro2rrisumenep. Nah, seperti apa sih cantiknya Kak Fika? Penasaran kan? Yuk gabungan sama kita nih teman Pro 2. And BTW buat kalian yang mau tanya-tanya juga bisa banget ya kan Kak Isal.
1: Yeah.
0: Ah Kak Isal diem-diem aja.
1: Jadi nanti kalau kalian mau bertanya Kak Fika siap kok.
0: Nah,
1: gitu kan ya.
0: Bener. Nah, kita sapa dulu. Halo Kak Fika.
2: Halo semuanya. Halo pemirsa dan halo Kak siapa ini?
0: Kak Ria
2: dan Kak Ria. Iya, Kak Ria sama Kak Iza.
0: Nah, Kak Fika, asalnya dari mana nih? Sumenep pastinya?
2: Iya, pastinya dari Sumenep. Kebetulan desa saya itu desa Pakandangan Sangra, Mbak.
1: Pakandangan Sangra, oke.
2: Iya.
0: Ria belum nyampe. Ria belum nyampe.
1: Tapi tahu kan Pakandangan enggak dia?
0: Pakandangan tahu. Lewat.
2: Itu loh yang ada batik-batiknya itu.
0: Oh, oke. Wah.
1: Jangan-jangan juga Kak Fika ini.
0: Yang ini ya, pengrajinnya.
2: Oh, sepertinya belum. Bismillah.
0: Keluarga mungkin?
2: Belum, kalau tetangga dekat ada.
0: Wah,
2: pengrajin
0: berarti
2: gitu.
0: Kalau beli batik ke sana murah dong.
2: Mungkin kita bicara di belakang ini aja gak sih?
0: Bicara di belakang ya.
2: Iya,
0: gak boleh spill harga di sini.
2: Betul.
0: Oke, Kak Fika sendiri nih seorang mahasiswa kah sekarang atau gimana?
2: Iya, kebetulan saya memang seorang mahasiswa di Universitas PGRI Sumenep.
0: UPI.
2: Iya, benar.
0: Jurusan UPI.
2: Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
0: Wah, PGSD. Pendidikan Guru ya, pantas aja dia ini meneng baca puisi, menciptakan puisi juga berarti dong.
2: Heeh.
0: Iya,
2: iya.
0: Nah, ini kemarin udah dapat juara 2. Wah, ini selamat banget nih ya buat juara 2-nya kemarin nih. Nah, gimana nih perasaannya pas kemarin dapat juara 2?
2: Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali. Pastinya sangat bahagia dan sangat bangga karena bisa mewakili kampus Universitas PGRI Sumenep untuk melanglang buana sampai ke tingkat nasional. Seperti itu Kak.
0: Oh, tingkat nasional. Nah, berarti nanti bisa jadi dong ke tingkat internasional.
2: Amin.
0: Amin. Kak Isal, pertanyaan apa nih?
1: Tapi Kak Fika, kalau boleh tahu juga, ini cara apa ya proses kayak evaluasinya itu seperti apa nih Kak Fika?
2: Evaluasi.
1: Ini ya untuk maju ke ini. Babak berikutnya lah gitu.
2: Sebenarnya saya kan pernah juga ikut lomba yang nasional kemarin di event Porsenasma itu tingkat penyelenggaraannya oleh PT PGRI Sumenep PT PGRI se-Indonesia. Nah, kebetulan saya juara 2 dari sana. Dari sana saya sudah mulai menargetkan gimana caranya saya juara 1 di event Peksi Minas yang cangkupannya lebih besar ini. Cuman ternyata takdir berkata lain, saya masih juara 2 seperti itu. Oh gitu.
1: Memang ada berapa peserta nih Kak Fika dari
2: yang Peksi Minas? Itu kan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sepertinya kurang lebih 30. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa provinsi yang berhalangan untuk mengirimkan peserta. Jadi tidak semua provinsi seperti itu, Kak.
0: Oke. Wah, ini berarti lumayan lah ya. Tapi kita nih penasaran sih, Kak. Kak Vika sendiri kan jurusan bahasa kan?
2: Enggak, PGSD.
0: PGSD. PGSD-nya. Oke. PGSD-nya. Nah, sejak kapan sih Kak Vika ini mulai tertarik nih dengan puisi?
2: Sejak kelas 3 MTS.
0: 3 MTS.
2: Iya.
0: SMP berarti ya?
2: Iya.
0: Dari SMP ya.
2: Dari sana sudah mulai mengenal apa itu baca puisi. Cuman masih belum yang teoritis banget gitulah. Kalau ada lomba ya ikut, kalau gak ada ya udah gak berproses seperti itu, Kak.
1: Nah, cara-cara latihannya gimana Kak Vika ya? Kayak apa, mendengarkan atau memang sudah ngerangkai sendiri kata-kata itu?
2: Kalau dulu pas masih siswa, karena bisa dibilang prosesnya semi mandiri lah. Artinya saya cuman sekedar membaca dengan intonasi seperti itu, Kak. Tidak ada harus begini, harus begitu, tidak ada yang seperti itu. Sejak berkuliah dan saya masuk di UKM Sanggar Lentera, akhirnya dari situ saya mulai serius dalam bakat saya. Dari sana saya mulai berlatih tentang olah tubuh, olah vokal, terus pencarian intonasi, penghayatan, seperti itu. Artinya dari sana saya sudah mulai menentukan target-target tertentu, seperti itu.
1: Artinya juga ini ya Kak Vika, gak ada yang mandu atau gimana, kayak kakak atau mbak gitu?
2: Ada, cuman bisa dibilang tidak terlalu intens seperti itu. Mungkin hanya sekedar ketika mau ikut lomba baru dibina seperti itu, Pak. Iya, Mas, maksudnya.
0: Nah, kemarin pas perlombaan itu persiapannya apa aja nih, Kak Vika?
2: Nah, sebelum ke tingkat nasional itu ada seleksi di tingkat daerah, namanya Peksimida. Iya, untuk
0: daerah ya.
2: Iya, untuk provinsi-provinsi seperti itu. Kebetulan di Jawa Timur ini untuk tangkai lomba baca puisi itu diselenggarakan di Universitas Trunojoyo Madura waktu itu.
0: Kebangkalan berarti ya.
2: Iya.
1: Itu nah, perwakilan dari kayak Sumenep, Pamekasan, Sampang itu ada juga gak sih?
2: Iya ada. Dari UNESA, dari UMM, seperti itu.
1: Yang berpusat di UTM gitu.
2: Iya.
0: Berarti saingannya banyak dong.
2: Iya.
0: Banyak dong. Kak Vika sendiri udah ikut berapa kali ini?
2: Lomba? Tidak terhitung.
0: Udah tidak terhitung ya.
2: Mungkin kalau dari semenjak kelas 3 MTS 50 kali mungkin.
0: Wow.
2: karena setiap ada lomba saya pasti ikut, Mbak.
0: Ikut ya.
2: Iya.
0: Pasti ikut ya.
2: Walaupun tidak menang.
1: Oh, gitu.
0: Ini udah keberapa kali menangnya?
2: Mungkin belasan kali sepertinya, Mbak.
0: Kalau udah puluhan kali? Pasti udah belasan kali menangnya ya. Wah, emang selalu puisi kah yang diikut kamu? Puisi atau apa ya, yang lain gitu?
2: Sebelumnya saya pernah ikut lomba cipta sekaligus baca, Mbak, waktu itu. Di event FLS 3N sepertinya. Namun sepertinya saya memang merasa untuk segi menulis, saya merasa sangat kurang sekali. Waktu itu karena dari tulisan yang kita buat itu harus kita juga bacakan. Sungguh pengalaman yang sangat lucu sekali. Izinkan saya bercerita waktu itu.
0: Boleh dong, boleh banget dong.
2: Karena dari awal saya memang tertekan karena ada dua tangkai lomba yang disatukan seperti itu. Saya diharuskan mencipta sekaligus membacanya. Saya sudah bilang saya tidak bisa seperti itu. Cuman dari pihak sekolah, ayolah kamu harus belajar hal baru seperti itu. Akhirnya saya ya ikut karena keterpaksaan itu tadi. Dan ketika

0: aktivitas loh, gak gampang, bener gak Kak Bina?
1: Iya,
2: bener. Satu bait aja itu kayaknya nguras otak banget ya.
1: Betul,
2: karena kita
1: betul.
2: Disuruh ngarang di situ. Dan ngarangnya kita tuh bukan sekedar, ya wes ngarang-ngarang ya sudah ngarang aja gitu. Enggak kan, tapi kalau dibilang puisi itu harus ada maknanya. Iya, iya nah, kan? Betul. Nah, itu gak sekedar ngarang-ngarang gitu aja gitu.
1: Iya, apalagi waktu itu juga ada penentuan diksi itu.
2: Apa
1: diksi.
2: Tuh?
1: Diksi itu mungkin satu kata seperti pohon, batu, itu harus dimasukkan ke dalam puisinya. Jadi, merasa semakin sulit seperti itu.
2: Oh. Oke, berarti kamu menciptakan puisi itu, istilahnya udah mereka itu menentukan temanya apa gitu ya?
1: Betul, betul.
2: Okay.
1: Setelah itu baru dibacakan juga.
2: Oke.
1: Dari segi penilaiannya itu juga berbeda dari penulisan dan pembacaan. Dua-duanya sama-sama dinilai.
2: Oh, dua-duanya sama-sama dinilai.
0: Dari panitia ya, Kak Ria gitu. Jadi kita enak baca gitu. Ternyata ya, Kak.
1: Seringnya seperti itu. Cuman yang waktu itu agak sedikit beda, Kak. Dua tangkai lomba dijadikan satu.
2: Oke, berarti oke. Berarti yang kali ini lebih sulit ya?
1: Iya,
2: lebih sulit. Tapi setelah dapat juara dua gimana rasanya?
1: Alhamdulillah sangat senang sekali Mbak, karena apa namanya ya?
2: Apa?
1: Titik ini memang saya apa ya?
2: Apa?
1: Goals ini memang saya rencanakan dari awal sejak masuk kuliah. Waktu itu saya memang sudah mendaftar di salah satu kampus selain yang kampusnya saya sekarang. Tapi karena pertimbangan bakatnya saya baca puisi, guru-guru itu sedikit memberikan masukan lah, kenapa kamu tidak masuk ke ini, karena dari segi bakat kamu punya, eman kalau tidak dikembangkan. Nah akhirnya dari sana saya sudah mulai mempertimbangkan dan melakukan yang namanya istikharah. Dan akhirnya saya pindah kampus ya gara-gara itu, gara-gara pengembangan bakat lah bisa dibilang. Karena saya tahu di UPI itu ada yang namanya Sanggar Lentera.
2: Nah itu yang paling banyak datang ke kita. Iya, Sanggar Lentera ya,
1: iya.
2: Wah ini kita masih banyak lagi ngobrolan seru kita nih bareng Kak Fika ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tapi bentar lagi ada yang mau lewat dulu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Indonesia is me, kau dan aku.
5: Nori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
6: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
5: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
6: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
5: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
6: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
5: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, deh teman produa, kita balik lagi di ceria juara berjaringan Korwil 10. Nah, nih Kak Isal mau tanya apa tadi?
2: Nah, ini Kak Vika mau tanya, mungkin di luar sana ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Tapi yang tahu itu temannya Kak Vika mungkin kan. Nah, kalau untuk ini ya, teman-teman produa yang belum tahu, peksi minus itu apa, acara apa gitu?
3: Jadi Peksi Minas itu adalah sebuah ajang lomba untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Yang mana dari segi namanya saja sudah ketahuan, Pekan Seni.
2: Pekan Seni.
3: Ya, jadi tangkai lomba yang diselenggarakan itu lomba-lomba kesenian seperti itu, Kak. Seperti lomba monolog, lomba baca puisi, lomba lukis, fotografi, seperti
2: artinya
3: itu.
2: Yang berbau seni gitu ya. Yeah. Terus kalau untuk untuk penyelenggaraan lombanya itu kira-kira kalau mungkin teman-teman ada yang dari seni di luar itu gimana cara gabungnya, Kak Vika?
3: Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Kak, bahwasanya itu per provinsi pasti akan menyelenggarakan seleksi yang namanya Peksimida. Nah, dari Peksimida itu orang-orang yang juara satu akan dilanjutkan ke Peksi Minas, seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, sekarang waktunya kita spill dong.
2: Apa ini?
1: Spill itu puisinya Kak Vika. Nah, kan kemarin terserah deh, terserah Kak Vika. Kan kemarin katanya ceritanya sudah nyiptain puisi nih. Nah, mungkin kalau Kak Vika kurang pede dengan puisi ciptaannya, bisa dong sedikit bacain puisi ke kita. Puisi yang mungkin kalau seorang pembaca puisi pasti ada dong pencipta puisi terfavoritnya.
2: Iya, betul.
1: Iya dong.
2: Boleh ditunjukkan, Kak Vika.
1: Boleh ditunjukkan
2: biar nanti
1: nih
2: selesai siaran gak penasaran Kak Isal sama Kak Ria gitu.
1: Kamu aja kali yang penasaran, bukan Ria.
3: Baiklah. Ini berdiri, Kak.
1: Gak apa-apa, duduk aja. Karena mic-nya gak bisa ngikut.
4: Huklah matahari dan bulan, karya Leon Agusta. Kau dengarlah, huklah sayang, menenggelamkan matahari ke dasar lautan. Arus gelap mengalir, suaranya senyap oleh ombak gemuruh dan angin mendesing. Tapi

sekali nadanya. Kau, dengarlah Hukla sayang. Menenggelamkan bulan ke perut langit, bintang-bintang padam.

0: hatiku terdengar huk layang lain mengalun pedih. Dengarkanlah betapa khusyuk suaranya. Oke, segitu kak. Tidak saya bacakan semuanya, soalnya teksnya nggak lengkap.
1: Wah, Ria jujur li sampai merinding ya teman Pro 2. Wah, apalagi ngeliatin mungkin teman-teman Pro 2 yang ikut live TikToknya kita, yang ngikutin live TikToknya kita pasti juga ngeliat nih ekspresinya Kak Vika gimana, sampai merah loh mukanya teman Pro 2 dari saking menghayatinya ya. Ah, Kak Isal.
2: Tapi kalau aku boleh jujur juga,
1: gimana?
2: Aku juga. Apa ya, dengarnya itu sedikit terbawa sih, padahal bukan juri nih. Ini yang mau ditanya sama Kak Vika, Kak ini sedih atau ini sih puisinya?
1: Maknanya, biasanya kalau membaca puisi ini kita harus belajar dulu maknanya ya Kak.
3: Jadi untuk puisi ini, itu kan setelah puisi itu sampai ke pembaca, itu terserah pembaca menginterpresentasikannya itu gimana. Jadi kalau menurut saya puisi ini itu lebih ke sedih seperti itu kak.
2: Gitu kan. Tapi dibilang sedih kayak suaranya Kak Vika tadi ada gelegarnya.
3: Tapi itu teknis.
1: Memang sih ya kalau Kak Vika sendiri nih, pas pertama kali belajar baca puisi kayak gitu, itu gimana sih Kak Vika cara nyatuin ekspresi kita? Terus kayak kita tuh kayak orang baca puisi tuh kadang tuh kita ngelihatnya ah ini kosong, oh ini ada nih, ada isinya gitu. Nah gimana tuh Kak Vika pertama kali atau enggak Kak Vika nih butuh berapa lama sih belajar sebuah puisi itu sebelum ditampilin?
3: Jadi mungkin saya bisa bilang jawaban-jawaban dari pertanyaan Mbak tadi itu tidak saya dapatkan secara instan. Artinya semua itu saya dapatkan setelah perjalanan yang panjang.
1: Prosesnya
2: gitu ya.
3: Iya. Seperti itu.
1: Wah, berarti prosesnya panjang sekali nih Kak Vika.
3: Iya.
1: Karena sudah tadi udah bilang udah ikut puluhan kali lomba ya. Udah ikut puluhan kali lomba dan pasti ketemu dengan lawan yang berbeda-beda dong Kak Vika.
3: Pasti.
1: Wah.
3: Dan terkait berapa lama latihan itu sebenarnya tergantung dari kekuatan value dari lombanya kak. Kalau misal seperti nasional ini saya gak bisa latihan hamin seminggu. Jadi lebih serius latihannya.
1: Lebih serius
3: waktu
1: lagi
3: itu
1: ya.
3: Persenasma saya sampai latihan hamin 2 bulan serius.
1: Wow, itu yang dibaca selama latihan satu puisi yang sama atau beda-beda nih?
3: Karena ini dalam konteks perlombaan, jadi saya berusaha membaca puisi yang telah ditentukan itu sama panitia. Juga proses latihannya itu tidak hanya sekedar membaca mbak, tapi ada latihan olah tubuh misalnya itu untuk melatih gestur kita agar tidak kaku di panggung seperti itu. Ada olah vokal juga untuk menjaga agar vokal kita itu senantiasa selamat lah dalam pembacaan puisi.
1: Betul.
3: Ada juga latihan intonasi, latihan olah rasa. Intinya banyak lah yang saya lakukan. Kadang juga saya itu latihan lari sambil baca puisi seperti untuk melatih pernafasan.
1: Oke.
2: Kirain juga masuk penilaian gitu. Makanya sambil belajar sambil lari gitu ya.
1: Tapi kan memang iya, teknik pernafasannya kita juga dinilai ya Kak Vika.
3: Iya. Dan teknik pernafasan itu juga bisa mempengaruhi terhadap
1: intonasi kita ya. Oke. Karena memang iya kalau kita ngos-ngosan otomatis fokus kita sudah buyar.
3: Iya, benar-benar.
1: Wah, ini kemarin pas lombanya jurinya dari mana aja nih Kak Fika?
3: Kebetulan saya tidak pernah melihat juri, tiga juri tersebut.
1: Hmm. Oh. Terus tampilnya itu gimana kemarin?
3: Itu langsung bertemu di tempat Kak.
1: Hmm.
3: Dan apa namanya ya, karena sebelum saya berangkat ke Peksi Minas itu ada yang namanya pembinaan oleh BPSMI Jawa Timur, karena kan akan mewakili Jawa Timur. Nah pembinaan itu saya di coaching lah, jadi nanti kamu tidak perlu bertanya siapa jurinya, intinya kamu mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik seperti itu. Walaupun beliau yang nge-coach bilang seperti itu, saya juga pernah sempat itu nge-searching terkait juri-jurinya, dan ternyata biografi jurinya lebih ke akademis, bukan ke pembaca puisi seperti itu.
1: Wah, ini perlu juga ya kalau kita mau ikut suatu lomba, kayaknya perlu juga ya kita tahu backgroundnya si jurinya kita.
3: Betul.
1: Nih. biar gak ke gap ya nanti ya pas.
3: Iya.
1: Waduh, ternyata jurinya ini nih. Wah.
3: Iya, karena ada orang yang bilang itu baca puisi itu subjektif. Artinya kalau saya jadi juri, selera bacanya yang baik itu menurut saya yang seperti ini, yang harus teriak-teriak misal.
1: Benar.
3: Seperti itu. Ya akhirnya kalau kita berbicara masalah seni itu kan tidak seperti matematika ya Kak.
1: Iya, yang ada rumusnya ya, dan sudah pasti
3: satu,
1: jawabannya.
3: Satu tambah satu dua.
1: Dua.
3: Iya. Kalau seni nggak bisa seperti itu.
1: Nggak bisa seperti itu ya. Memang iya sih, telinga orang kadang tuh beda-beda ya penilaiannya tuh ya, teman pro dua. Sama seperti suara kita. Beda-beda, beda orang, beda ini. Kalau katanya Cak Maturana teka alala pada Pak Mbu lain.
3: Iya, bisa jadi.
1: Bisa jadi ya. Nah, Kak Isa lagi nih mungkin yang mau tanya.
2: Nah Kak Vika, kalau boleh tanya juga nih, kalau saat apa ya untuk membawa puisi itu tuh, kenapa memilih puisi itu Kak Vika di lomba gitu?
3: Karena menyesuaikan dengan karakter pembacaan kita, Kak. Jadi kalau saya itu lebih memang ke pembacaan puisi yang bisa dikatakan puisi panggung, saya bilang. Karena saya membagi puisi itu ada dua, puisi panggung sama puisi kamar. Kalau puisi kamar itu saya kategorikan dengan puisi yang hanya baik untuk dibacakan seperti ini. Bulan, kau menganga di balik senja. Seperti itu, kayak hanya sekedar untuk mengisi video seperti itu. Itu bisa dibilang puisi kamar menurut saya.
2: Saya
3: itu juga tidak cocok untuk saya.
2: Berarti saya juga sering itu melakukan itu juga, puisi kamar. Gitu.
1: Ah, emang tahu. Ah, emang ngerti.
2: artinya Kak Ria, itu gimana? Kan enggak butuh penghayatan.
1: Enggak butuh penghayatan. Iya, oh, enggak butuh penghayatan ekstra ya. Oke. Ria aja ini dengerinnya puisi kamar kayak gimana. Karena kalau orang awam itu kita enggak ngerti gitu. Apa sih bedanya puisi lawang sama aja kok gitu kan, kalau kita mungkin orang awam nih ya teman berdua. Nah ini buat Kak Vika mungkin ada tips and trick nih ya. Kadang kan ada teman-teman pro 2 tuh yang dia tuh sebenarnya bisa punya jiwa seni tapi dia tuh masih malu gitu. Mungkin Kak Vika bisa kasih tipsnya yang pas, bisa flashback dikit lah pas pertama kali ikut lomba terus baca puisi di depan banyak orang itu gimana caranya lah, atau cara antisipasi grogi kamu atau gimana lah.
3: Kalau bicara masalah grogi ya Kak, jujur sampai sekarang itu masih ada. Meskipun berpuluh-puluh kali ikut lomba baca puisi masih ada.
1: Nah terus gimana nih?
3: Cuman ya karena sering ikut lomba akhirnya sedikit terkurangi lah seperti itu. Kalau dulu pas misal saya nomor urut 17 dan nomor urut 15 dipanggil itu saya sudah keringat dingin.
1: Udah grogi dulu dia.
3: Iya.
1: Iya sih pasti udah mikirnya, aduh marenang kok.
3: Iya benar. Tapi sekarang sudah tidak, bahkan meskipun dipanggil saya masih lelet-leletan gitu. Untuk berusaha menenangkan diri.
1: Oke, istilahnya ngasih persiapan buat diri sendiri ya.
3: Betul.
1: Nah, ini buat adik-adik yang mau belajar puisi.
3: Sebenarnya,
1: ya. Ya, lanjut.
3: Gimana ini, kakak atau saya?
1: Loh, enggak, lanjut ayo, Pika.
3: Sebenarnya bukan hanya dalam konteks baca puisi ya kak, tapi semuanya lah. Kalau mau progres, ya proses, jangan protes. Oh, itu dari saya sih.
2: Setuju.
1: Wah, kalau mau progres, proses, jangan protes. Yeah. Wah, ini kata-kata kita sore hari ini ya guys, dari Vika. Kalau mau progres, jangan protes, tapi proses ya teman Produa. Oke, artinya kita berproses terus, belajar terus, dan diasah terus kemampuan kita ya.
3: Iya, betul.
1: Nah, Vika, sebenarnya Vika sendiri kan malah kuliahnya PGSD nih. Nah, PGSD, kenapa sih kok gak ambil seni? Padahal udah menekuni seni ini, apalagi baca puisi ini dari SMP loh.
3: Iya, jujur saya gak expect akan berada di titik ini kak. Karena melanjutkan cerita yang tadi itu, akhirnya saya masuk kampus karena Sanggar Lentera itu. Tapi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang membuat saya sedikit bimbang lah tentang UKM Sanggar Lentera itu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya saya memilih berjanji kepada diri sendiri dengan janji yang berbunyi seperti ini. Saya akan masuk Sanggar Lentera apapun yang terjadi, dan saya akan berjanji dan saya akan mengusahakan untuk berprestasi minimal satu setiap semester itu.
1: Minimal satu setiap semester.
3: Iya.
1: Satu semester 6 bulan ya.
3: Iya.
1: Artinya satu tahun ini dua kali lah.
3: Iya.
1: Itu minimal loh Kak Isa.
3: Iya. Kan itu minimal juga loh. Goals itu harus tinggi lah kak.
1: Oke. Ya sih memang sih. Aduh, ini malaria ketampar nih sama Vika. Malah ketampar ya sama Vika ya. Kalau goals ini harus tinggi.
3: Iya, dan alhamdulillahnya sekarang memang lebih dari yang ditargetkan sejak awal.
1: Tahun ini. Ini masih tahun masih bulan 10 loh. Udah berapa prestasi yang kamu raih di tahun ini?
3: 13 sepertinya, Mbak. Tapi itu dari segi, dari beberapa tingkatan sih, ada yang lokal.
1: Itu puisi semua?
3: Iya.
1: Puisi semua berarti Vika, istilahnya Vika ini sudah berapa puluh puisi yang udah kamu baca dong?
3: Betul.
1: Wah, merinding loh Ria. 13 guys dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun ini, tahun bulan ini masih bulan 10 ya.
2: Iya, tapi artinya Kak Vika memang keren ya, sudah dibilang
1: keren banget
2: ya. Nah, tapi Kak Vika boleh dong kasih pesan juga nih. Kadang kan banyak nih juga teman-teman mahasiswa atau adik litingnya Kak Vika gitu kan. Jadi yang pengen apa ya? Bisa berani berprestasi gitu. Di bidang seni khususnya Kak Vika.
3: Pertama itu langkah awal yang harus kita tempuh menurut saya itu ada 3. Mencari minat, bakat, sama peluang. Yang mana dari 3 itu tadi yang bisa menuntun kita untuk mengembangkan diri. Kalau misal kita memang sudah punya bakat, ya sudah dikembangkan itu.
1: Wow.
3: Kalau memang kita tidak punya bakat lah artian, bolehlah kita berminat di apa gitu, misal di seni tari, misal di seni lukis, ya silahkan digali. Dan selanjutnya ya ada peluang, kalau misal ternyata peluangnya lebih mantap untuk berproses di cipta puisi misal, ya gak apa-apa, silahkan, seperti itu kak.
1: Oke. Wah, ini ya teman Produa buat kita-kita yang mungkin mau mengikuti jejaknya Kak Vika dalam 1 tahun ini, 13 prestasi yang udah
3: diatur. Bukan 1 tahun enggak, tapi selama kuliah.
1: Oh. Selama
2: tapi
1: kuliah.
2: Tapi Kak Vika setuju gak sih kalau orang seni ini pasti ada-ada idenya gitu?
3: Setuju.
1: Nah. Idenya apa tuh contohnya? Contohnya ide apa tuh?
3: Dalam artian apa dulu ini?
1: Nah, artian apa tuh?
2: Ya terserah Kak Vika yang sekarang Kak Vika gulati gitu.
3: Untuk baca puisi sendiri, saya pengen mengembangkan baca puisi, cuma jurinya jangan orang-orang profesional. Artinya gimana kalau jurinya?
1: Kenapa tuh?
3: Misal bisa nggak kalau jurinya itu tukang becak, terus pedagang gitu? Karena biar kita tahu kesenian yang bermasyarakat itu seperti apa.
1: Wow.
3: Gitu.
1: Nah, gong nih. Wah, gong nih. Memang iya sih ya. Kadang itu background itu kalau udah apa dia itu jurinya sudah menggeluti dunianya puisi itu pasti lebih dalam lagi ya.
3: Betul.
1: Tapi kalau untuk kita-kita yang orang awam ini kadang belum tahu nih apa sih maknanya. Kadang kita dengernya menurut juri itu bagus, tapi ke kita kayak gitu. Iya kan?
3: Jadi memang benar-benar yang murni menurut masyarakat ya.
1: Murni menurut masyarakat.
3: Yang bagus seperti itu.
1: Iya. Ini istilahnya Vika itu mau ngajak masyarakat buat menyukai puisi ya. Iya. Buat menyukai puisi ya, teman Pro 2.
2: Jadi memang di versinya Kak Vika memang seninya itu berpuisi kan gitu.
1: Berpuisi.
2: Jadi memang agak aneh kalau orang seni gitu. Enggak, artinya ini Kak Ria, kayak temanku itu kan dia ada di seni ini ya, bidang kayak buat apa gitu Kak Vika. Jadi kalau sudah umpama nggak ada kerjaan, apa yang ada di depan mata itu jadi gitu, iya kan? Kalau dari orang seni gitu, nah kreatif. Gitu.
1: Tapi memang iya sih, anak-anak seni itu pasti yang namanya idenya tuh ada aja. Betul. Semua di depan mata dia tuh pasti jadi. Kayak dibilang kayak Vika sendiri misalkan tisu suruh jadikan puisi pasti jadi. Tapi Vika kedepannya nih Vika mungkin ada target kah, atau target untuk ngasah kemampuan kah, atau target perlombaan lainnya nih kedepannya?
3: Saya untuk hari ini dan kedepan itu lebih menargetkan, karena masih juara dua ya Kak.
1: Nah, kalau masih bisa, ya, masih ya.
3: Kalau bisa di kesempatan selanjutnya, Bismillah semoga juara satu di nasional. Setelah itu berangkat ke internasional. Amin.
1: Harus dong, harus ke internasional dong. Tapi, karena dia ini sudah.
2: Tapi ngelihat keyakinannya Kak Vika, insya Allah. Ini,
1: iya dong. Amin. Karena udah banyak puluhan loh lomba yang udah dia ikutin loh. Nah, kalau harapannya nih kedepannya buat kamu sendiri kan, kamu seperti tadi kan cerita kalau mencipta puisi kamu masih kesulitan. Nah harapannya mungkin kamu bisa lebih inikah mencipta puisi atau gimana?
3: Untuk kedepannya sepertinya saya menargetkan untuk menjadi kreator baca puisi.
1: Kreator baca puisi?
3: Iya. Konten kreator baca puisi. Saya ingin memperlihatkan diri saya di sosial media seperti
1: media,
3: itu. Mau menawarkan diri di sosial media. Karena sejauh ini kan mungkin hanya orang-orang di lapangan yang tahu saya seperti itu.
1: Kapan?
3: Ya,
1: apa pertanyaannya itu? Kapan tuh? Kapan itu akan terrealisasikan?
3: Nah itu sudah pernah mulai Mbak.
1: Terus
3: pernah buat video pas ngajar anak semada waktu itu, dan videonya lumayan tembus jadi 2000 penyuka.
1: Kok berhenti? Kenapa nih? Tapi
2: nggak apa-apa sebenarnya Kak Vika, dilanjut lagi. Kalau Kak Vika itu bingung dengan partner, ajak dong kita. Gitu.
1: Iya dong. Kak Isal ini jago juga loh.
3: Bisa.
1: Nah iya, kenapa tuh kok berhenti tuh? Kenapa stuck gitu loh?
3: Jujur waktu itu memang tidak terlalu memikirkan harus FYP lah, harus begini begitu. Karena platform yang saya upload waktu itu di TikTok kan. Cuman kebetulan karena waktu itu pas momen Artinya puisi yang saya ajarkan ke anak semada itu waktu itu buat event FSL 3N. Jadinya dijadikan referensi sama orang-orang.
1: Oke. Wah, nah iya nih, bisa siapa tahu kan pas momennya sekarang, momen sekarang apa? Momennya sekarang apa, nikahan kan?
3: Iyalah, bijasin.
1: Nah, siapa tahu kan malah kamu tembus lagi nih FYP lagi. Kapan dilanjutnya?
3: Kurang tahu masih kan.
1: mungkin masih ada target selanjutnya ya. Mungkin masih ada target yang lebih penting ya buat Vika ya.
2: Tapi Kak Ria lupa yang mau ditanyakan sama Kak Vika.
1: Apa sempat
2: ternyang di otakku. Nah, apa? Siapa sih Kak Vika kira-kira penyair yang Kak Vika jadikan favorit gitu?
3: Pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Karena bisa dibilang di titik ini tuh saya sangat bersyukur sekali saya mengidolakan Mas Mahendra Cipta. Mas Eeng. Dulu pas MTS dan SMA itu, Kak. Pas beliau itu jadi juri. Waduh, kok kayak Mas Eeng itu keren banget ya, gitu loh. Keren banget. Dan alhamdulillah gara-gara proses di Sanggar, saya bisa jadi partner prosesnya beliau gitu loh.
2: Artinya
3: sering dimentori sama beliau.
2: Nah, yang ini lokal Sumeneb tah?
3: Iya.
1: Penyair
3: Sumeneb.
2: Ya tapi kan ada memang gak ada di Sumeneb yang senior.
1: Gitu. Iya dong. Apalagi Sanggar Lentera, ya kan. Nah, mungkin aja nih si Vika mau masuk Sanggar Lentera gara-gara dia.
3: Iya.
1: Kan bener.
2: Dapat berarti ya kayak gitu ya.
1: Bener kan? Kapan-kapan lah ajak ke sini. Gitu duet gitu kan, kalian bisa kan saling saut-sautan puisi.
3: Wah, masih di bawahnya beliau.
1: Wah, siapa tahu aja nih. Wah, siapa tahu aja nih kayak yang nontonin nih Vika.
3: Beliau juga bisa dibilang penyair nasional. Itu loh yang main Po UFO.
1: Oke, yang dari Madura itu ya. Udah nonton belum?
2: Belum, cuma pernah sekilas sih gitu.
1: Iya, kemarin kan tempat-tempat ini seliweran FYP di medsosku. Ya, UFO ya guys. Iya. Wah, ini sang sosok penyairnya si Vika di teman produa. Seperti itu ya teman produa. Waduh, banyak sekali nih. Kak Isal ada lagi?
2: Apa ya lagi?
1: Apa lagi?
2: Aku pernah dengar kayak ini ya penyari apa itu yang senior yang bisa dibilang apa ya Zawawi Imron gitu kan.
1: Zawawi Imron.
2: Itu kan luar biasa ya karya-karyanya itu.
1: Semoga, kenapa?
2: Apa ya Kak Vika? Nanti insyaallah bikin target kayak Kak Zawawi Imron anu ya Pak.
3: Kalau Pak D itu lebih ke cipta kan. Sekalipun orangnya tidak keluar, tulisan-tulisannya itu tetap dibaca orang.
2: Nah,
3: kalau saya lebih kebaca. Jadi kalau nggak ada saya ya nggak bisa seperti itu.
2: Benar-benar sih Kak Ria.
1: Oke.
2: Kayak Pak D Jawab Imron itu kan seperti yang Kak Vika bilang,
1: pencipta dia ya.
2: Ada, tapi bisa dibaca. Gitu.
3: Iya. Kalau saya kan lebih ke baca puisinya. Jadi akhirnya. Kalau gak ada saya ya gak ada
1: gitu. Gak ada karena suaranya gak ada gitu ya. Tapi memang iya sih Vika. Mungkin nih siapa tahu aja nih Vika planningnya ke depannya berubah ya kan. Mungkin sekarang masih kesulitan untuk mencipta puisi. Siapa tahu aja dia malah tambah kreatif, malah mencipta puisi ya kan. Nah, kita gak ada yang tahu ya teman produa. Oke deh, buat Vika nih targetnya ke depannya mungkin semoga aja di lomba-lomba selanjutnya kan katanya masih juara 2 guys. Masih guys. Jadi dia masih mengincar juara pertama ya, juara 1 nih. Mungkin aja nanti Vika bisa jumpa lagi sama kita di ceria juara pas menyandang juara 1 ya.
3: Amin.
1: Nah, harapannya Vika nih untuk teman-teman Pro 2 selaku anak seni
3: Tetaplah berkesenian, karena kalau kata Mas Eeng, cintai seni maka ia akan membalas cintamu.
1: Wah, jadi istilahnya gak patah hati. Gak patah hati guys. Wah, ini manis banget ya guys, perjumpaan kita dengan sang pembaca puisi di Kak Vika di Teman Pro 2. Udah banyak sekali obrolan-obrolan positif kita, Kak Isal.
2: Iya.
1: Apa?
2: Ya memang sudah kita dapat dari Kak Vika.
1: Apa dapat gitu, apa tuh? Dapat apa?
2: Apa ya? Kayak bisa dibilang tips-tipsnya gitu kan. Sore hari ini gitu.
1: Dan juga tadi kata-katanya Kak Vika. Kalau mau progres jangan protes. Malah harus berproses ya teman berdua. Oke deh, buat Kak Vika terima kasih sekali nih udah mau berbagi ilmunya dengan kita, berbagi ceritanya dengan kita pas kemarin mengikuti lomba yang katanya masih juara 2, dia menginjak juara 1 ya guys.
3: Iya, siapa sih Mbak yang gak mau juara 1?
1: Tapi menurut aku juara 2 ini sudah gong banget loh, apalagi kamu sudah kemana-mana ngikut lomba nih, sampai puluhan kali ngikut perlombaan nih. Wah, ini sudah gong sekali nih pencapaian kamu nih Vika. Tapi ya gimana katanya Vika tadi, kalau kita punya cita-cita ya harus tinggi.
2: Betul.
1: Kalau kita punya cita-cita, kemauan kita harus tinggi ya teman Pro 2. Jadi itu pelajaran yang kita ambil nih dari sang pembaca puisi Kak Vika di teman Pro 2. Kalau mau kalau mau progres ya kita harus berproses, jangan protes ya teman Pro 2. Nah, oke deh, kita udah dulu ya guys di ceria juaranya nih, ceria juaranya berjaringan Korwil 10 ya teman Pro 2. Kita jumpa lagi di ceria juara selanjutnya dan juga masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Mendengar kata Hari Kesaktian Pancasila, jangan langsung ngebayangin momen tegang pas upacara ya.
5: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa.
4: Hari ini sebenarnya pengingat kalau bangsa kita punya modal kuat buat tata barengan. Mau ada drama atau isu apapun di luar sana, kita terbukti bisa lewatin itu semua karena punya pegangan yang sama. Buat kita sekarang, cara paling gampang buat ngejaga kesaktian Pancasila itu simple banget. Gak usah muluk-muluk, cukup dengan stop jempol kamu biar gak gampang kemakan hoax. Terus hargain pilihan hidup orang lain yang beda sama kamu. Sesederhana itu. Yuk kita bawa nilai-nilai ini ke obrolan nongkrong sehari-hari. Selamat Hari Kesaktian Pancasila ya guys. Tetap solid ya.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi ya kali ini dari Sumenep. Udah dengar-dengar cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita ya pokoknya banyak deh ya cerita-ceritanya dari teman-teman RRI Sumenep tadi, teman Prodo 2. Tapi sekarang aku mau ngajakin kamu untuk melihat gitu ya kondisi cuaca dan juga lalu lintas di Surabaya kali ini. Ngomongin soal lalu lintas, banyak yang macet gitu ya, banyak yang apa namanya demo juga tadi kemarin. Nah, ini banyak yang mengeluhkan teman Prodo 2. Tapi gimana kondisinya sekarang? Nah, ini bakalan aku kasih tahu di Traffic and Weather.
1: This is Traffic and Weather Info by Prodo 2.
0: Okay, jadi di sekitaran Jalan Manyar Kertoarjo ini terpantaunya ramai teman Prodo 2 ya, udah mulai ramai dan padat. Ini banyak yang merah juga di sekitaran Raya Darmo, di sekitar Ngagel Jaya Selatan, terus habis itu di Prapen, Raya Jemur Sari ini juga masih terpantaunya ramai. Jadi daerah tersebut buat kamu yang akan melintas di daerah-daerah rawan kemacetan ini di sore hari, hati-hati di jalan ya teman Prodo 2. Dan pastinya buat kamu yang mengarah ke Ahmad Yani ini juga terpantaunya padat. Mer, terpantau ramai teman Prodo 2, tapi tetap hati-hati di jalan ya. Terus habis itu kalau dilihat dari Jalan Mustopo ini juga terpantaunya padat, di sekitaran Wali Kota Mustajab juga terpantau padat teman Prodo 2. Apakah ini persiapan akan adanya lari di tanggal 4 Oktober nanti? Jadi buat kamu di tanggal 4 Oktober juga hati-hati ya teman Prodo 2, karena bakalan ada event lari besar nih kayaknya ya. Kita bergeser ke informasi cuaca. Kalau untuk informasi cuaca di sore menjelang malam ini cerah ya, dengan suhu 28-31 derajat Celcius. Jadi buat teman Prodo 2 tetap jaga kesehatan aja deh ya. Banyak yang sakit, banyak yang mengeluhkan dirinya gak enak badan. Tapi aku harap teman Prodo 2 semuanya sehat selalu, dan pastinya juga tetap dengerin Prodo 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat. Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Okay, teman Produa, kamu masih di Produa FM, teman terbaik kamu. Dan kamu masih juga di Sore Ceria nih, teman Produa. BTW, aku udah infoin ya untuk kabar gadis nih buat teman Produa. Ada Fira dan masih sama Fauzan.
1: Kabar gadis, karena kabar gadis dia jadi Fauzia.
0: Fauzia, kita tapi ngomongin dia, apa sih?
1: Tapi Jan udah, rugi dong sama gondrongnya.
0: Oke, kan udah pas tuh, udah ada apa? Di bisa dikuncir.
1: Jangan.
0: Jangan ya, yeah. Jangan, gak boleh teman Produa ya.
1: Tapi Jan udah mendatangkan. Ya. Salah satu narasumber di Kabar Gadis, mm-hmm, dengan topik udah kita angkat di sore hari ini
0: ya,
1: yaitu bernama Anggun.
0: Anggun.
1: Selamat sore Anggun.
0: Halo. Oh, salah ternyata. Selamat sore Anggun.
2: Halo, iya Kak.
1: Jadi sesuai topik kita. Topik kita tadi apa?
0: Topik kita sebenarnya belum yang membahas topiknya sih.
1: Oh,
0: lebih
1: emang
0: ke
1: ngomongin soal apa?
0: Ngomongin soal kegiatan cewek-cewek kalau lagi mau PMS.
1: Oh.
0: Nah, kamu tidak relate kan?
1: Jadi agak embuh ya.
0: Iya, tapi kamu harus menghadapi itu, Fauzan.
1: PMS itu bukannya ini kan, apa namanya, kita donor apa? Darah?
0: PMR. PMR itu.
1: PMR.
0: PMR.
1: Kalau PMI?
0: Oh, PMI itu juga bisa. Benar.
1: Kalau PMS ya, ini sebenarnya nggak relate, cuman.
0: Iya, tapi kamu harus bisa menghadapi ketika
1: bukan.
0: Mungkin kalau pasangan kamu atau adik kamu gitu kan.
1: Cuman ini nggak relate, cuman nggak asing aja didengar gitu.
0: Iya benar.
1: PMS gitu kan. Kalau yang paling muncul di pikiran Jan tuh ketika dengerin cewek PMS itu adalah suka ngamuk.
0: Ngamuk? Enggak dong. Emang iya.
1: Gimana, Anggun?
0: Kalau PMS.
1: Bener gak sih? Dari sudut pandang cewek gitu ya. Cewek ketika PMS tuh kenapa selalu ngamuk?
2: Jujur aku nggak tahu ya kenapa kalau mau PMS itu selalu ngamuk gitu. Rasanya kalau misalkan ada temen gitu ya, atau misalkan siapapun itu ngomongin hal-hal receh aja rasanya udah marah banget rasanya.
0: Itu nggak bisa dikontrol kan ya?
2: Iya, nggak bisa dikontrol, bener.
0: Kenapa? Susah ngekontrolnya tuh.
1: Kontrol bisa.
0: Beda.
1: Dia ngekontrol apa namanya? Di pundak gitu kan, set bolanya dikontrol.
2: Bukan dong.
0: Jadi sepak bola, beda dong. Tapi kamu relate ya dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang ketika kita tuh udah mau PMS, terus kegiatan apa sih yang biasanya kamu lakukan, andalan kamu deh, udah ngerasa wah ini kayaknya udah nggak enak nih mood aku, nah kamu ngapain?
2: Biasanya sih aku tidur ya.
0: Tidur ya, benar. Tidur emang paling nikmat ya kayaknya.
2: Iya,
0: ya.
2: Buat cuma mereda emosi. Iya. Buat mereda emosi gitu, biar nggak marah-marah sama orang sekitar.
0: Oke.
1: Okay. Anggun ini salah satu orang yang nggak pernah bisa marah.
0: Wah. Wow.
1: Jadi tenaga Jan itu ada, namanya itu Rizky ya kalau nggak salah.
0: Rizky ya.
1: Jadi dia tuh sebenarnya marah, gitu, marahin anaknya gitu. Mm-mm. Jadi nggak boleh.
0: Oh, marah soft spoken gitu ya, baik.
1: Tapi nggak tahu lagi kalau di belakang kita.
0: Oh. Jangan
1: lebih ke
0: physical ya.
1: Touch mungkin dia.
0: No ya, gitu ya.
1: Dia secara lisan halus, tapi secara
0: tingkah lakunya enggak.
1: Physical touch-nya kasar sekali.
0: Oh, physical attack. Oke, okay. Apa?
1: Daerah yang physical attack.
0: Hah? Apa?
1: Serang.
0: Haha, udah andalan banget tuh Fauzan ya, teman Produa. Tapi ngomongin soal hal-hal yang mau di apa yang biasanya kamu ngelakuin ketika kamu sedang PMS atau apa ya? OTW PMS, OTW menstruasi gitu ya. Kamu bisa langsung aja gabungan kasih hal-hal itu. Kasih kegiatan-kegiatan andalan kamu Dan pastinya juga kamu bisa gabungan lewat Instagram kita di 081980952 atau aplikasi RRI Digital. BTW, hari ini hari Kamis 1 Oktober gitu ya, mengawali bulan ini dengan yang bahagia-bahagia aja teman Pro 2, jangan yang sedih-sedih gitu ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi berulang tahun atau yang merayakan hari pentingnya, selamat ulang tahun deh pokoknya. Aku puterin dari Diskoria, Lali Ilmanino dan juga Andin.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: berdua, aku Bella,
1: aku Valen,
0: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
1: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria ya, dan kali ini aku mau bacain dari teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram kita, ngomongin soal kegiatan yang mereka lakukan ketika lagi atau OTW gitu ya, PMS. Banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan. Kayak Anggun tadi bilangnya tidur. Ya enak sih teman Pro 2 ya kalau tidur gitu ya. Tapi ada juga nih yang kayaknya versinya sama kayak aku, adalah langsung kalap makanan. Ini dari Diana teman Pro 2 yang waduh, ini kayaknya udah apa ya, udah gak mikirin berat badan gitu ya, udah makan aja. Terus ada dari Angie, ini katanya nangis mulu tanpa sebab. Nah, selain marah-marah tanpa sebab ya teman Pro 2, nangis tanpa sebab itu juga adalah salah satu tanda-tanda dari kita yang akan PMS. Tervalidasi ya ini kayaknya ya. Terus habis itu ada juga dari Dina yang katanya kalau ngomongin soal PMS gitu ya, Dina ini lagi seneng banget untuk ngulik-ngulik lagu baru. Agak berbeda ya, tapi kayaknya juga bikin moodnya tuh naik gitu teman Pro 2. Bisa aja. Oke, ini mau request lagu dari siapa nih? Satin Zaneta, Jam 1. Oke, terus habis itu ada juga yang pengen dengerin lagu dari Adrian Khalif, Kualat teman Pro 2. Baiklah, ya udah deh. Abis ini bakalan aku puterin, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Biar sore kamu nggak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 kamu masih di Sore Ceria ya. Dan untuk teman Pro 2 semuanya yang udah gabungan di Instagram kita @pro2rrisby atau lagi mantau gitu ya di aplikasi RRI Digital juga udah ada yang gabungan. Ini ada yang gabungan juga lewat WhatsApp teman Pro 2, katanya hari 1-3 PMS paling rebahan minum air anget, kayak sekarang PMS rasanya nano-nano. Waduh, ini jadi apa ya? Jadi banyak banget gitu yang dirasain gitu ya, karena nano-nano. Terus habis itu ada juga ini dari siapa ya? Bentar. Kenapa tiba-tiba menghilang ini ya? Ada Vivi. Isa, ha? Kenapa?
4: Vivi
3: ada katanya.
4: Vivi gabungan kalau PMS dia push rank.
3: Waduh, keren. Bisa apa ya? Naikin mood gitu ya kayaknya ya.
4: Katanya tahun ini prestasi yang ingin dicapai sama si Vivi itu adalah immortal.
3: Apa itu?
4: Mortal itu adalah tier tertinggi di rank Mobile Legends.
3: Oh baik, keren.
4: Cewek
3: keren
4: juga ada loh yang
3: ada.
4: Jadi player Mobile Legends itu cuma laki-laki aja ya.
3: Benar. Nih, ini berarti bisa kamu ajak main gitu ya si Vivi ini ya. Main bareng gitu, mabar.
4: Jadi si Vivi ini joki.
3: Oh, ternyata dia jual beli.
4: Jadi
3: ini
4: kalau cowok
3: ya
4: gitu kan dia sumpek langsung pelampiasannya adalah Land of Dawn itu map.
3: Oke, baik.
4: Nah, kalau si Vivi ini kalau dia pas PMS gitu ya, mode dia tuh lampiasinya di Land of Dawn.
3: Oh, Mobile Legends bantai-bantai. Benar. Jangan sampai ngaruhnya ke real life gitu ya, tapi di game aja gitu ya marah-marahnya ya.
4: Real life Vivi jadi kriminal.
3: Makanya kan jangan gitu. Terus habis itu ada juga ya katanya marah-marah sih Kak, emang kenapa ya kita ini? Ya, enggak apa-apa. Hormon nih. Ya teman Pro 2, terus habis itu ada juga dari Isa tadi yang belum aku bacain.
4: Apa katanya
3: makan sih enak katanya gitu. Makan-makan emang enak sih teman Pro 2 ya. Makan-makan apa ya yang biasanya tuh bikin kamu moodnya naik gitu. Kalau cowok-cowok apa?
4: Apa?
3: Biasanya kalau cowok-cowok yang makanan yang bikin moodnya naik.
4: Kalau cowok itu makan apa aja tuh bebas.
3: Oke.
4: Nasi bungkus 5.000 aja bebas, yang penting kopinya aman.
3: Oh, berarti kopinya yang bikin moodnya naik.
4: Jadi aja kalau kerja nututin buat bawa bekal, itu bawa bekal.
3: Oke.
4: Yang penting kopinya aman. Gak apa-apa, gak ngeluarin duit buat makan, yang penting kopi aman.
3: Waduh.
4: Nasi Mbak Yuni.
3: Benar.
4: Cuma 8.000.
3: Benar, yang dibungkus nasi bungkus ya.
4: Air mineral dari kantor udah disediain.
3: Betul.
4: Nasinya sehari 8.000 nih. Kopinya.
3: Kopinya 22.000. Oh, 52.000, keren.
4: 52.
3: Eh, berapa?
4: 22.000.
3: Oh, 22.000.
4: Berarti 44.
3: Iya benar. Iya benar sih.
4: Jadi nasinya tuh gak seberapa cuy, kopinya cuy.
3: Kopinya ya yang harus ekstra gitu ya. Kalau cewek-cewek apa ya?
4: Kalau cewek-cewek
3: oh
4: itu,
3: coklat, iya benar.
4: Coklat
3: lumayan sih.
4: Coklat.
3: Kenapa jadi Patrick? Yang manis-manis pokoknya. Iya, Patrick kan yang jualan coklat.
4: Iya. Yeah. Yang manis-manis.
3: Yang manis-manis. Yang
4: lihat Mahsan gitu.
3: Gimana ya?
4: Yang cowok termanis di Perdua itu kan Mahsan.
3: Oh, baik. Oke, ada juga nih, ini request lagu aja sih. Katanya pengen diputerin lagu dari Lomba Sihir. Yang ini kayaknya lagu ini ya, lagu apa?
4: Lagu kesukaan Jan.
3: Bisa jadi
4: hati-hati apa?
3: Hati dan paru-paru. Oh, itu. Kalau yang ini yang apa ya, bukan viral sih, yang udah pernah dinyanyiin sama Sheila on Seven. Emang lagunya Sheila on Seven sih.
4: Melompat lebih tinggi.
3: Melompat lebih tinggi. Ah. Dinyanyiin lagi nih teman Pro 2 sama Lomba Sihir ya, ini requestan juga dari teman Pro 2 semuanya. Dan buat teman Pro 2 yang belum gabungan, waktunya tinggal sedikit lagi, kamu bisa gabungan dan juga pastinya request lagu di Pro 2 ya. Langsung cek Instagram, WhatsApp, aplikasi Radio Digital. Banyak deh pokoknya bisa kamu cek. Jadi langsung aja.

0: Teman Pro 2, untuk aku dan juga Fauzan nemenin kamu harus di sini dulu Ian Chan ya.
1: Yaps, betul.
0: Oke. Okay.
1: Karena bentar lagi jam berapa nih? Jam 7.
0: Jam 7.
1: Artinya kita bakal geser di MLC.
0: Betul.
1: Iya, MLC ya,
0: benar-benar. Music Live Chat teman Pro 2 dari RRI Jakarta ya. Dan untuk musisinya ada siapa nanti ditungguin aja pokoknya. So, Vira pamit.
1: Dia juga pamit.
0: So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bersama gue nemenin lo di malam hari ini. Edit sama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya, di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu ada salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro, tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugrah teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pengen absen, pengen bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produser. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh.
1: Wow.
0: Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besarnya salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu ya.
0: Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK tadi ya Bang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol soal
1: CLBK. Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi itu
0: sama Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak pagi-pagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2. 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan

0: 420 itu
1: Yes.
0: For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa bisa dicerna lah dengan musik kelekas mereka.
1: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
0: Begitu, ya.
1: Benar.
0: Ya. Boleh dibilang begitu.
1: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macam. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu? Yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan.
0: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledakkan di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar-benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang rilis single terbarunya lagi ya. Nih. Yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Ya. Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Recycle-nya Bang Roma, Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama.
1: Ini featuring sama Son of Vanca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, ya, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2, langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya, terbaru.
0: Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain dia pengen, dia nantang gitu.
0: Range-nya
1: sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Bang Rudy langsung wah sembarangan nah, nantang nih.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Okay.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah, itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Okay. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya. Tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman bro 2. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman bro 2 langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bakal gue bacain juga atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-101-05 teman bro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku. Yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah, teman bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dipastiin tetap di MLC, Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman di band ya bang ya.
1: Vibe-nya nggak pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off-air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya, bukan dadakan sih sebenarnya udah ya prepare. Mm-hmm. Dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara. Sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama gitarisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih kalau musisi Bandung maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama tuh nggak lebih mudah.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini kalau saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan nih? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Karena kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Bener. Itu kan ada stringnya kurang gini terus harus pakai ini itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan diisi stringnya gini pengen ada core-nya juga kan di situ suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang? Untuk produksi, karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya, semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih, di basis Nandu juga. Cepet sih pengerjaan mah, produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena tuh wes mati.
0: Udah
1: pas di tag suaranya binter.
0: Ini yang nyanyi siapa nih?
1: Bono.
0: Aduh. Kau bidang gitu.
1: Pengawas gitu.
0: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah gak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karir, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Waduh, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar
1: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, bung bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya itu dulu emang kolab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya ex.
0: Bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Parmi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
2: Prediksi sih, harus lebih dari 3.
1: Harus dong.
2: 5-0.
1: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya. Bener-bener, kita ada over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
2: Nasionalisme.
1: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
2: Itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
1: Benar-benar.
2: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
1: Yes.
2: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
1: Benar, belum tentu gitu.
2: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
1: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
2: 19 November insya Allah.
1: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
2: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah.
1: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
2: Lagi ya. Makan cabai.
1: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
2: Okay, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
1: Alright.
2: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh lah ya
1: dipakai buat kontennya ya kan Bang ya.
2: Iya.
1: Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
2: Kita lagi jalan ada beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Nah, ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
1: Alright. Nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
2: Iya. Menit 20.
1: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
1: Yes.
2: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah.
1: BCR di
2: ya akun saya juga di Rudy underscore Nugraha 22.
1: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
2: Dan nanti satu lagi.
1: Oke, boleh.
2: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
1: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Benar, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih.
2: Thank you.
1: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana, Pak? Bisa dicek?
2: Di BCR.
1: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Rudy pamit.
1: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Sebelah 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Baik lagi barengan Rama nih teman Pro 2 untuk dijaga malam ya. Dan thank you, tadi kamu udah menyimak MLC ya di Pro 2 Jakarta. Nah kita geser ke Pro 2 Surabaya nih. Aku akan menemani kamu sampai jam 12 malam ya teman Pro 2. Dan pastinya di malam hari ini akan ada lagu-lagu yang enak ya menemani kamu di kala kamu lagi tiduran, atau mungkin lagi ngerjain tugas, atau lagi leleh ya. Atau mungkin kamu lagi perjalanan pulang ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ingin atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
2: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
1: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
2: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: teman Pro2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

FM. Aku ada info buat kamu teman Prodo untuk di malam hari ini nih. Nah, ini dari sequel karya Takashi Yamazaki, Godzilla Minus Zero itu mendapatkan ulasan positif dari Festival Film New York serta diproyeksi masuk nominasi Oscar nih. Nah, dari laman Variety ya, itu melaporkan bahwa Yamazaki itu seneng banget soal kemungkinan Godzilla Minus Zero itu diakui dalam kategori utama Academy Awards. Namun, ya itu juga gak ingin berharap lebih ya, dan sudah merasa bahagia apabila harapannya itu masuk nominasi ini. Nah, sebelumnya untuk Godzilla Minus One itu meraih kemenangan Oscar ya untuk efek visual pada tahun 2023 nih untuk film. Dengan anggaran sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat ya, Tomorrow Pro 2 itu berhasil mengumpulkan tim efek visual yang terdiri hanya 35 seniman untuk menciptakan 610 adegan efek nih. Film yang awalnya itu dianggap sebagai underdog ya, ya berhasil meraih kemenangan melawan deretan raksasa Hollywood nih, termasuk Guardian of the Galaxy volume ketiga dari Disney. Terus juga ada Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 dari Paramount dan juga Napoleon dari Apple. Nah, capaian itu juga berhasil membawa Yamazaki yang memulai karirnya di bidang efek visual berkembang sebagai sutradara film fitur pertama yang diakui dalam kategori efek visual sejak Stanley Kubrick untuk 2001. 2001 A Space Odyssey nih. Dan juga kepala editor penghargaan Variety Clayton Davis ini mencantumkan Godzilla Minus Zero itu sebagai salah satu dari 5 film yang diprediksi akan masuk dalam nominasi efek visual terbaik ya pada Januari, bersama dengan Dune Part 3, Project Hail Mary, Spider-Man Brand New Day, dan juga Wildwood.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Kita geser ke Korea Selatan ya teman Pro 2. Ini ada anggota boy group K-pop ya, Winner Song Minho ini dijatuhi hukuman 1 tahun penjara yang ditangguhkan selama 2 tahun ya oleh pengadilan distrik Barat Seoul pada hari Kamis hari ini atas tuduhan berulang kali tidak masuk kerja selama menjalani wajib militer alternatif nih. Nah, dilaporkan dari Yonhap di waktu setempat ya, hukuman itu dijatuhkan setelah pengadilan distrik Barat Seoul menyatakan Song Minho itu bersalah melanggar undang-undang dinas militer nih. Nah, Song Minho ini juga didakwa tidak hadir di tempat tugas selama 102 hari secara tidak berturut-turut ketika menjalani tugas sebagai pekerja layanan sosial di sebuah fasilitas di Seoul bagian barat dari Maret 2023 hingga Desember 2024 nih. Nah, jaksa itu sebelumnya menuntut hukuman 18 bulan penjara untuk Minho. Sebelumnya putusan itu dibacakan. Song Minho ini menyatakan dirinya menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada orang-orang yang selama ini telah memberikan perhatian kepadanya nih. Nah, wajib militer ini merupakan tugas negara yang harus dijalani oleh warga Korea Selatan ya secara fisik memenuhi syarat diwajibkan menjalani setidaknya 18 bulan nih. Sementara itu juga sebagian lainnya dibebaskan dari wajib militer atau diwajibkan menjalani bentuk layanan alternatif.

Oke teman bro, aku udah nge-up topik ya buat kamu di malam hari ini. Topiknya itu adalah harapan kamu untuk di bulan Oktober ini apa sih teman bro 2. Langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 90 8952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

teman Pro 2. Siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Aku mau bacain nomor 2 yang udah gabungan ya untuk DJ ke malam kali ini. Nah, ini ada dari kakak Oliver nih yang katanya, Oktober ini kak semoga aku banyak kerjaan, amin. Ini pejuang cuan ya buat kamu ya. Oke, semoga aja banyak pekerjaan ya yang datang ke kamu, amin. Tapi jangan sampai kamu keteteran loh ya. Kasihan kalau udah terlalu banyak gitu kan, kebanyak apa kerjaan gitu, nanti kamu keteteran kan gak asik gitu. Oke. Terus ada lagi ini di Instagram nih, ada in.blue1 nih, katanya nonton off air Fajar Nur tiap weekend katanya. Oke, baik. Semoga kamu bisa ya nonton tiap weekend.

Nanti duitnya ya, itu kamu mikir duitnya dulu nih. Kadang nonton konser itu yang pasti mengeluarkan duit yang banyak ya, Tumpang Pro 2. Tergantung sih. Kadang aku nonton konser itu dapat yang diskon gitu kan ya, cuma 150 gitu. Tapi kalau memang benar-benar pure konser tunggal ya Tumpang Pro 2, nah itu agak gede ya harganya. Oke, ini requestnya Fajar Nur, yang salah apa aku? Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu.

Rek, rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malamu sing dawa iki.

Kalau aku sendiri teman pro 2 Oktober ini semoga aku tidak terlalu stres ya menghadapi pekerjaan yang baik itu di sini ya aku di depan mic ini ya. Dan juga kerjaan di luar sana dan juga mungkin dilancarkan pekerjaan dan tugas-tugasnya yang aku hadapin ya semoga di Oktober gitu. Kadang kita terlalu banyak kerjaan ya teman pro 2 itu gak baik buat kamu sendiri gitu kan, apalagi ke mental kamu ya. Kadang kamu kalau misalnya terlalu banyak kerjaan pasti apa ya, pasti kamu mikir aku kok ngambil kerjaan ini ya, aku kok gak bisa ngatur waktu ya, aku kok sulit banget sih ini pekerjaannya, aku kok gak bisa dan lain-lain. Nah itu pasti ada yang muncul apa ya kayak pikiran-pikiran kayak gitu nih teman produk. Nah itu dihindari ya, jadi kamu ngambil pekerjaan itu sesuai topoksimu, jangan terlalu banyak banget nih. Terlalu banyak pekerjaan itu ya bikin stres juga, terus exhausted, kelelahan gitu, terus juga bagi waktunya itu mungkin sulit banget buat kamu gitu ya. Ambil mungkin kalau misalnya kamu freelance ya teman produk, ambil satu atau dua deh di bulan, satu bulan itu, atau mungkin di per minggu mungkin satu gitu. Dan juga kamu pilih lah ya yang mana yang harus kamu kerjakan dulu, yang dikerjakan dulu lah misalnya. Aku sampai lupa ya kata-katanya kayak gimana ya, seperti itu sih intinya. Buat kamu semangat ya sama Pro 2 untuk di Oktober kali ini, semoga Oktober, November, Desember itu berjalan mulus semua, amin.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

bacain lagi teman berdua yang udah gabungan ya untuk di jaga malam kali ini. Nah, ada dari Putri Adelia nih, katanya langgeng sama pasangan LDR. Oke, semoga kamu langgeng ya. Sampai waktunya tiba nih teman Pro 2 buat Putri Adelia, semoga kamu sampai itu ya ke jenjang berikutnya. Amin. Ini requestnya Pisya Kota ya, yang mana nih, yang sedikit lah lebih lama. Oke, udah aku siapin. Terus ada lagi nih dari kakak Mongli Dina nih, yang katanya semoga Oktober ini aku tugasku cepat selesai kak. Oke, semoga ya tugas apapun yang kamu kerjakan itu cepat selesai. Ini deadline-nya kapan? Apakah deadline-nya bulan ini atau mungkin bulan depan ya teman Pro 2? Mungkin buat kamu yang kalau misalnya masih ada bulan depan gitu kan ya, gak apa-apa, santai-santai aja gitu. Kalau bulan ini ya gercep lah ya. Jangan nunda-nunda gitu kan ya. Ini ngomongin ke diri sendiri dong. Aku ini orangnya nunda-nunda guys gitu. Tapi jangan ditiru ya. Gak boleh nunda-nunda kamu. Oke, yaudah langsung aja kita puterin Pisya Kota nih, sedikit lebih lama, spesial buat kamu.

teman Pro 2, siapa nih yang suka pakai kain batik? Atau mungkin kamu punya kain batik tapi jarang banget dipakai? Eits, jangan mikir kalau kain batik cuma cocok dipakai pas kondangan atau acara resmi aja ya. Sekarang makin banyak anak muda yang suka berkain loh. Mulai dipadukan dengan kaos, kemeja, sampai sneakers. Kain tradisional bisa banget jadi outfit yang keren buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong. Tapi tahu nggak sih, di balik kain yang kita pakai ada cerita dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkain itu bukan cuma tampil keren aja, tapi jadi salah satu cara kita buat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang belum coba berkain, yuk mulai berani pakai kain tradisional dengan gaya kamu sendiri.

teknologi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

0: Teman terbaik kamu.
1: No matter what, no matter what.

Cacain lagi teman pro 2 untuk dijaga malam kali ini ya. Nah, ini ada yang baru join nih dari Wasmika Maleng nih, yang katanya Oktober ini sehat selalu. Yes, semoga teman pro 2 dan juga semua dan juga serta aku juga nih teman pro 2 sehat selalu ya untuk di Oktober kali ini. Amin. Oke. Terus juga ada lagi nih dari Kak Andi yang katanya Oktober ini Kak semoga aku diringankan dengan beban tugas. Amin. Semoga. Terus ada lagi dari Kakak Rian nih yang katanya Oktober ini semoga orang tua aku sehat selalu karena aku jauh banget sama orang tua. Oh, lagi ngerantau ya kamu ya. Semoga orang tua kamu sehat selalu ya meskipun kamu ninggalin orang tua untuk kerja atau mungkin kuliah. Oke, baik. Masih ada sekitar setengah jam lagi ya teman Purdo buat aku menemani kamu di jaga malam. So, mungkin buat kamu yang belum gabungan, segera gabungan ya. Instagram @pro2rrysby atau lewat WhatsApp di 081 908 0952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Hilal sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Boyo Karo Pro 2 FM kepacut es rungokno 95.

0: Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.
1: Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.

Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin Ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman

Oke, teman Prodo, ini waktunya Rama pamit ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 kali ini. Dan 1 jam ke depan nanti di jam 11 sampai jam 12 kamu akan mengikuti Just Music nih, teman Prodo. So, thank you ya udah menemani Rama juga dari jam 7. Terus juga thank you udah gabungan di topik jaga malam kali ini. And Rama pamit undur diri ya teman Pro 2, keep stay tune terus ya di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kehadirannya hanya terasa sementara, tanpa kepastian untuk menetap. Perasaan diberikan, meski disadari tidak akan bertahan lama. Kedekatan tercipta hanya untuk sesaat, tanpa janji yang dijaga. Dan pada akhirnya, diri ini hanya menjadi singgah di pelukannya. Tapi dari situ disadari bahwa tidak semua tempat harus dijadikan rumah.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar gak stres.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi yang kekinian, jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.

Dengan tendangannya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Surabaya. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Okay, 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo. Prodo FM hadir kembali menemani aktivitas kamu dengan berbagai program yang sudah kita siapkan ada sepada santai siang, sore ceria sampai ke jaga malam. Dan selama 1 jam ke depan bakal ada more music yang akan senantiasa menemani aktivitas kamu memulai pagi hari ini. Jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

0: teman-teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horror. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya Haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Jam 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Persiapan konferensi PWI Jawa Timur memasuki tahapan penting. PWI Pusat telah menerbitkan daftar pemilih sementara DPS yang memuat 362 anggota PWI Jatim yang dinyatakan memiliki hak memilih Ketua PWI Jatim dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan data yang sebelumnya diajukan panitia konferensi, dan PWI Jatim sebelumnya mengirimkan bahan DPS banyak 612 anggota biasa.

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengapresiasi perjuangan atlet panjat tebing Indonesia Aditya Trisyahria dan ia berhasil menembus final nomor speed putra Asian Games 2026 di Portsmouth, Nagoya Exhibition Hall 1 Kamis 1 Oktober 2026.

0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, persiapan konferensi Radio Republik Indonesia, maksud saya, Karwil 10 Jawa Timur bekerja sama dengan TVRI Jawa Timur kembali menggelar ajang Bintang Radio Putaran 2 melalui program Spektrum Spesial Bintang Radio Karwil 10 dengan edisi khusus menyajikan lagu-lagu daerah Nusantara sebagai bagian dari lomba. Produser acara Spektrum, Joseph Iswah Yudi, diwawancarai oleh RRI menyampaikan bahwa hadirnya lagu daerah dalam program Spektrum sangat relevan dengan komitmen penyiaran untuk mengenalkan keberagaman warna musik Indonesia kepada masyarakat. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2. Hai, balik lagi di ruang dengar kamu. Kali ini sepada kamu bakal ditemani sama Jan alias Fauzan Azimi sampai dengan jam 10 nanti. Bakalan ada banyak lagu dan juga informasi terbaru buat kamu. Jadinya jangan kemana-mana. Keep tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2.

Teman Pro 2, siapa nih yang suka pakai kain batik? Atau mungkin kamu punya kain batik tapi jarang banget dipakai? Eits, jangan mikir kalau kain batik cuma cocok dipakai pas kondangan atau acara resmi aja ya. Sekarang makin banyak anak muda yang suka berkain loh. Mulai dipadukan dengan kaos, kemeja, sampai sneakers. Kain tradisional bisa banget jadi outfit yang keren buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong. Tapi tahu nggak sih, di balik kain yang kita pakai ada cerita dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkain itu bukan cuma tampil keren aja, tapi jadi salah satu cara kita buat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang belum coba berkain, yuk mulai berani pakai kain tradisional dengan gaya kamu sendiri.

Tema perdua ini mau spill dulu buat topik halu, paling halu pagi hari ini di hanya satu lagu Perdua FM. Ada lagu dari salah satu rapper Indonesia yaitu Psycho G. Dan tiga lagu yang masukin di paling halu pagi hari ini. Yang pertama ada tetap hip hop, dan yang kedua ada Jalan Panjang, yang ketiga Online. Wih, ketiganya lagu enak nih. Tapi berhubung ini halu hanya satu lagu, kamu cuma bisa pilih salah satu aja teman Perdua gitu. Buruan gabungan ya di WhatsApp bisa 0819080952, atau bisa di Instagram juga di @perdua dari SBY. Nanti jadi bakal muterin di jam 8 pagi dengan hasil polling halu paling banyak pastinya.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu. Sing mageran.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.